0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jumin. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Hari ini kita belajar perkataan bawah.
0: Bawah.
1: Bawah. Kalau bawah tu jawanya ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Okey, kalau kita nak contoh ayat dia, kenapa kamu semua ni duduk di bawah?
1: Itulah kenapa semua duduk bawah. Kok kabeh jagung lang ngisor?
0: Kok kabeh ngajung lang ngisor?
1: Jagung lang ngisor.
0: Bukan jagung kan?
1: Bukan jagung. N-G-A-G-O-N-G. Jagung.
0: Ngajung.
1: Ja.
0: Yeah. Lain yang diajak, lain yang disebut ni, Wak.
1: Dapat tak? Dapat lagi sekali, ya? Okey.
0: Okey, lagi sekali, Wak.
1: Kok kabeh jagung nangisor.
0: Kok kabeh
1: jagung.
0: Jagung.
1: Nangisor.
0: Nangisor.
1: Ngisor tu bawah.
0: Ngisor. Okey. Ngisor tu bawah. Dia kalau ngesok lain pula, Wak.
1: Ngesok lain.
0: Jangan.
1: Ngesok tu lain.
0: Okey, Wak. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah dino untuk opora.

0: Johor FM.
1: Johor FM. DJ Sophie now, we done DJ
0: Tikis. Jom dengar. Johor FM.
2: Ya, jom ikuti kami di semua platform media sosial kita. Sebab kali lagi kita nak buat live di Facebook dan juga di TikTok. Boleh carilah di Johor FM Official. Juga kalau di Instagram tu Johor FM. Semua nama Johor FM lah.
0: Betul.
2: Memang nampak logo Johor FM tu kan. Macam kat FB pun Johor FM. Kalau macam dekat TikTok, Johor FM Official.
0: Betul. Cari kami dan follow kami untuk ikuti segala perkembangan terkini. Cerita-cerita terkini semuanya untuk anda. Jom cari je. Kejap saja lagi kan. Kita nak ajak anda... tonton di TikTok kita hari ini. Kita ada gasak kejap saja lagi.
2: Ya, yeah, bersama-sama dengan Coach Aisyah. InsyaAllah 8.30 minit pagi nanti. Perkongsian menarik berkaitan dengan kata gaya hidup sehat lah. Pagi ni kita akan bercakap mengenai kenali BMI anda. Walaupun kita ni jarang-jarang kita ambil tahu sangat. Tapi saya yakin lah, kalau tanya setiap orang pasal BMI, orang tahu, oh BMI tu dia ada cara kira dia. Dia punya apa, berat kita, tinggi kita, berapa kali berapa dapatlah BMI. Sebab dia BMI ni dia ada jumlah yang ideal.
0: Betul. Kan, berapa dengan kan berat dengan ketinggian seseorang tu lah.
2: Dia tak boleh kira pakai kurus. Pakai berat saja. Sebagai
0: boleh.
2: Contoh kan, orang kata kan, berat aku 80 contoh kan. 80 okey lah tu, ringan kan. Taklah sampai 100 lebih. Tak, dia tak juga. Untuk tapi, berat 80.
0: Kalau
2: tapi,
0: dia rendah.
2: Kalau dia rendah.
0: Bawah 160.
2: Contoh macam ketinggian dia setakat 140.

gegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Baik, ini adalah lagu Hazamat di Amaran Mama. 8.30 minit pagi ini hari Rabu yang menggebu. Seperti biasa yang kami wawarkan tadi, kita dalam rancangan Gasak Cergas Aktif pagi ini bersama dengan Coach Aisha.
1: Coach Aisha.
2: Yes,
1: Aisha. Kemarin pakai nama Aisha kan lagi sedap kan? Aisha. Istimewa.
0: Okey. Jadi kita bersama Coach Aisha lah, lebih dikenali. Sihat Coach?
2: Sihat Alhamdulillah. Hari ini sihat Cik Kis dan Sophie?
1: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi semua kepada pendengar Jo FM, khususnya di Rumah Biru dan di TikTok. Pagi ini kita ceria-ceria pagi lagi. Pagi-pagi lagi dah ceria.
0: Betul.
2: Dengan begitu colourful hari ini kan?
0: Betul. Okay. Masuk-masuk dah silau eh?
2: Dah silau sangat.
0: Hari ini Coach bersama-sama dengan kita nak kongsikan tajuk hari ini yang dibawa, kenali BMI kita.
2: Betul.
0: Sebab kan Coach, biasanya setengah orang ni sibuk nak kurus, sibuk nak naikkan berat badan, sibuk nak turunkan berat badan pun ada, nak naik pun ada kan. Tapi sebenarnya tak tahu, bila tanya BMI okey ke tak?
2: Boleh tahu BMI Cik Kis berapa?
0: Saya
2: Boleh ukur.
0: Saya sepatutnya,
1: sekarang saya tolong kira kan.
0: Tolong kira tinggi.
1: Okay. Tinggi awak berapa?
0: Tinggi 165.
1: 165 kali 2. Kan.
0: Pasal awak kata tadi formula awak kali umur.
1: 165 kali 165
2: Ya, betul.
1: Bukannya 165 kali 2 bukan?
2: 165,
1: 1.65 kali 1.65.
2: Oh, 1.65. Ya. Okey, 1.65
0: kali 1.65. Bahagi dengan berat dia.
1: Dapat jawapan dulu.
0: Okay, bagi berat ni berat, okay. Tapi berat sensitif. Saya tak salah sebut, saya tunjuk dia, saya tulis
1: je. Berat.
2: Bijak sana, bijak sini.
1: Macam tak percaya je.
0: Coach, tolong ambil Coach. Dia tak percaya Coach.
1: Saya okay, untuk semua viewer. Kejap lagi saya ambil penimbang.
0: Okay. Okay, kali cepat.
1: Mana boleh Coach
2: kira betul-betul.
0: Dia tak tahu kira aku. Apa kata coach yang kira?
2: Tak apa. Tapi dari segi gambaran tu memang saya dah nampak dah. Dia
0: kan?
2: Dah berat badan kurang normal lah.
0: Terlebih sikit lah.
2: Terlebih sikit je. Tapi sikit tak banyak kan? Cikis. Kita tak payah sebut.
0: Betul.
2: Kita tak payah sebut. Sebab tu sensitif kan?
0: Betul.
2: Cuma kita cakap berlebihan sedikit je. Tapi atas usaha.
0: Betul.
2: Dan juga mungkin keyakinan boleh diturunkan.
0: Ya. Senang je tu.
2: Jadi kita nak tahu di luar sana pendengar Joy FM, berapakah BMI anda? Adakah bersesuaian dengan diri anda?
1: Okay,
2: adakah
1: dia
2: normal? Adakah berlebihan? Obesiti tahap 1 ataupun obesiti tahap 2? Okey, kalau nak tahu apa itu BMI? BMI ialah pengukur yang digunakan untuk menilai sama ada berat badan anda. Ya, mengikuti ketinggian. Jadi sesuailah berat dengan tinggi itu sangat sesuai untuk diri anda.
0: Ya.
2: Tapi kebiasaannya berat badan melebihi lah. Tetapi atas usaha, kita boleh turunkan. Tak ada masalah.
0: Betul.
2: Seperti orang sebelah rumah pula. Sebelah saya ni cakap, hari ni berat badan dia macam meningkat sikit ya, Sophie?
1: Betul.
2: Tapi tak apa. Kita mula cut pemakanan. Mungkin cut sugar. Tadi Sophie kata dia nak cut nasi.
0: Nak cut nasi.
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Cubalah. Sebab orang kata nasi ni lah antara punca
2: berat badan berlebihan.
1: Tak ada, sebab nasi ni mengandungi
2: karbohidrat yang tinggi. Tapi depends on portion yang ambil.
0: Betul. Kalau ambil juga nasi setiap rikus, tapi dalam kuantiti yang sedikit.
1: Tak, maksudnya
0: macam separuh.
1: Yang saya tahu nasi ni dia akan bertukar menjadi gula
2: Depends on apa yang, katalah hari ini Sophie langsung tak melakukan aktiviti, tapi tak boleh juga tak ambil nasi. Nasi karbohidrat terdiri daripada tepung, nasi dan juga kumpulan meal yang maksudnya itu adalah karbohidrat lah. Nasi, kita bagi contoh nasi dan roti.
1: Tapi sebab orang kata kenapa nasi tu yang penyumbang naiknya kita punya kandungan gula?
2: Tak juga.
0: Kalau dia makan banyak,
2: ambil manis pun sama juga. Betul tak?
0: Kalau makan banyak kuah banjir pula, naiklah.
2: Sebab penyumbang kepada peningkatan gula dalam tubuh badan, dia bukan sahaja daripada nasi, tetapi juga daripada pemakanan yang manis-manis kan.
0: Ya.
2: Lepas tu air yang berkarbo, apa?
0: berkarbonat.
2: Itu juga adalah penyumbangnya. Dan satu lagi, sekarang kan terlampau banyak dessert-dessert yang kita selalu nampak.
0: Betul. Manis-manis tu.
2: Manis-manis.
0: Lepas makan mesti nak cari.
2: Kan dia kata craving katanya.
0: Betul. Hari-hari craving.
1: Kalau macam jeruk tu, adakah dia mengandungi
2: manis? Manis kan? Dia manis.
1: Dekat atas meja dia ada 3 botol.
2: Tiga botol. Jadi kurang lah pengambilan letak. Jeruk.
0: Ada orang tempat letak.
2: Okey, kalau macam berat badan yang rendah, maksudnya yang ideal lah antara 18.5 ke 22.9. Kalau anda dalam range itu, maksudnya berat badan anda normal. Tetapi kalau dia lebih daripada 23-24, itu kena jaga-jaga.
1: Oh, macam Nurul Aini ni berat badan berlebihan lah.
2: Berapa? 25?
0: 25.
2: Tinggi, okey. Dia lebih sedikit tapi boleh usaha.
1: Tapi belum tahap. Nurul Aini belum tahap obesiti eh. Dia cuma berat badan berlebihan.
2: Kalau sebab obesiti, itu tahap satu. Kalau obesiti, 30 ke atas.
1: 30 ke atas.
2: Itu kena melakukan sesuatu.
1: Kalau normal ni 18.5 hingga 24.9. Maknanya Nurul Aini ni kalau diet seminggu, dah dapat balik normal lah.
2: Dah dapat balik. Kurangkan manis, kurangkan pengambilan makanan yang tinggi gula. InsyaAllah. Okey, dan lebihkan air. Tapi paling penting adalah senaman. Senaman. Ada selalu kita dengar 80% adalah pemakanan, 20% adalah
0: senaman.
2: Senaman. Itu betul.
0: Habis tu orang nak ambil yang banyak pun nak ambil 80% tu.
2: Itu betul. Tetapi perlu ada konsisten lah. Kalau tidak ada konsisten, kan tak bersama dengan seiring senaman dan juga pemakanan, dia tak jadi juga. Sebab satu lagi, kalau kita jaga makan lama-lama, nanti kita punya otot ataupun kita punya tubuh badan akan flabby kan. So otot kita, jisim otot tak sebaik dan juga sekemas orang yang lebih fit.
0: Dia bersenam, dia lain sikit kan badan dia.
2: Bila dia bersenam, dia lakukan senaman, dia lakukan latihan kekuatan dan juga ketahanan. So badan dia nampak lebih kemas lah.
0: Ada persoalan daripada pendengar kita. Baik. Coach dari Noma, dia kata betul ke coach nak elakkan bloated, elakkan makan makanan berasaskan tepung? Kita bagi cucur ke berasaskan tepung, capati ke, roti canai ke?
1: Bloated ni macam ni?
2: Bloated tu dia macam kembung. Ada individu yang mengalami masalah kembung perut akibat daripada pengambilan tepung yang berlebihan.
1: Macam ikan kembung tu dia banyak makan tepung.
0: Itu dia sakit perut.
2: Ikan kembung tu Azalinya namanya ikan kembung. Saufi. Okey, tentang tepung ni, dia adalah kategori karbohidrat. Jadinya kalau memang betul, saya ada terbaca satu artikel, pengambilan tepung yang berlebihan boleh menyebabkan peningkatan berat badan. Jadi sama juga pengambilan nasi, sama juga pengambilan gula dan juga makan makanan manis. Kalau kita kurangkan, kita akan kuranglah. Kalau hari-hari nak makan cucur, hari-hari nak makan tepung kan, kadang-kadang ada yang suka makan pizza everyday.
0: Jenuh juga tu.
2: Sebab tepung ni dia ada satu gelatin yang susah sedikit untuk penghadaman cepat berbanding dengan serat dan juga buah-buahan. Seperti makanan yang fiber, dia lambat sedikit. Jadi kita perlu kerja keras untuk membakar kalori yang ada di tubuh badan dan juga membakar lemak. Jadi kurangkanlah pengambilan tepung
0: yang berasaskan tepung ni lah.
2: Berlebihan boleh ambil tapi berpada-pada.
1: Agak susah lah sebenarnya untuk apa, bagi orang yang sangat-sangat suka makan
2: cokodok.
1: roti
0: canai
1: macam saya. Bukan roti canai, roti putih.
0: Roti putih
1: tu coach, sebab saya tak boleh tau. Saya nampak kan, kalau nampak roti putih tu memang sedapnya.
2: Memang
1: saya
2: sangat makan. Tapi kandungan roti putih dengan nasi dia lebih kurang je.
0: 3 keping
1: baik makan nasi
2: lebih mengenyangkan.
1: Sebab makan nasi kenyang, makan roti ni kan 4-5 keping pun belum tentu kenyang.
2: Macam alah baru sekeping Sofi kan. Macam tak cukup je. So bolehlah kita kurang-kurangkan pengambilan roti.
0: Baik coach, kita nak berhati seketika. Kejap saja lagi kita sambung lagi dalam topik kita, kenali BMI anda. Ini dia lagu daripada Floor 88, Hutang Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: lagu hutang baru saja bersama dengan anda waktu ini. Selamat pagi, 8.43 minit pagi. Selamat pagi juga untuk anda yang sedang menonton kami.
1: Ya, Kak Zama. Terima kasih banyak-banyak Kak Zama. Masya Allah atas kata-kata itu. Kan? Semua terkesima.
0: Kata-kata guram.
1: Terkejut. Bila kita cakap bagi tentang BMI lah, kan Coach kan. Kadang-kadang ada setengah orang yang dia memang ada rasa kesedaran diri lah. Cepat risau, cepat takut kan. Sebab,
0: seperti.
1: Macam saya lah kan. Lebih-lebih sekarang orang yang berada di sekeliling kita yang contoh macam kawan kita ke kenalan kita ke kan tiba-tiba ya sakit, tiba-tiba dikejarkan ke hospital.
0: Betul.
1: Sebab apa? Sebab apa? Hipertensi, darah tinggi, sebab mungkin jantung, jantung tiba-tiba laju apa.
0: Betul.
1: Semua.
0: Betul.
1: Antara faktor-faktornya adalah disebabkan itulah mungkin daripada pemakanan. Yang mana kolesterol semakin tinggi. Sebab jujur saya kata, sebab saya antara orang yang mempunyai masalah kolesterol
0: yang tinggi.
1: Yang tinggi.
2: Tapi jadi, kadang-kadang coach, orang kolesterol tinggi ni bukan orang berbadan besar tau, yang berbadan kurus pun.
0: Sebab makanannya kurang sihat. Jadi dari situ dah, kena, dah perlu jaga pengambilan makanan yang sihat.
1: Kurang sihat. Sebab kebanyakan yang suka makan, orang kata jangan makan
0: fast food,
1: organ dalaman.
0: Organ dalaman
2: tak boleh makan
0: salah satunya.
2: Nasi lemak paru tak boleh, jarang-jarang lah.
1: Paru-paru tu tak apa-apa sangat.
2: Habis tu?
1: Itu, som-som tulang tu.
2: Oh, som-som tulang.
3: Tapi ada juga yang suka lemak bakar. Tapi saya tak minat lah.
1: Lemak bakar betul.
2: Nasi kerabu, lemak bakar.
1: Itu hari masa pergi apa bazar Ramadan kan. Dekat sini tak banyak tau, tapi saya masa saya pergi jelajah Ramadan tu ada orang jual lemak. Bayangkan lemak tu,
0: lemak saya tak dapat nak imajinasikan lemak bakar tu macam mana rasanya.
1: Tapi coach sedap coach. Coach kena cuba.
2: Coach kena cuba nasi kerabu lemak bakar. Sedap doh.
1: Lemak bakar dah lah, kata lemak tu memang bahaya kan.
2: Lepas tu dibakar
1: kita makan lagi lemak.
3: Dah ada kolesterol lemak lagi. Wah, double.
2: Itulah nak diet tapi makan lemak bakar kau.
3: Lepas tu nanti BMI terus melonjak-lonjak.
2: Lepas tu naik.
3: Tiba-tiba rasa kembang lah, rasa pipi lah, cik bone semua keluar, semua benda lah kan. Okay, alright, kita sama balik. BMI ideal mengikut jantina. Untuk lelaki dan perempuan sama. Yang ideal 18.5 ke 22.9.
2: Dia sama lelaki perempuan. Tak ada kata 26 lelaki dia masih lagi kategori tu. Tak ada.
1: Itu
2: tak
1: kalau macam nak option. Kalau option macam lelaki dia 45 pun. Perempuan 40.
2: Okay. Pula.
3: Alright. Okay, nasihat saya bagaimana nak kekalkan BMI yang normal adalah kekalkan otot dan tenaga, mengkena gaya hidup sihat kan. Lepas tu kurangkan risiko penyakit, macam yang Sophie cakap tadi. Lepas tu apabila kita punya BMI kita normal, alright, kulit kita lebih bersih, especially untuk wanita. Dan kesuburan pun lebih baik. Dan lebih berseri. Lepas tu lebih bertenaga setiap hari apabila BMI kita di dalam range yang lebih baik. Maksudnya bila kita cergas, bila kita sihat, berat badan kita ideal. Dan senang cakap, kuruslah.
1: Hati pun senang lah.
3: Hati pun senang lah. Baju pun muat, boleh masuk kan. Tak adalah nak tutup-tutup pakai jaket dan sebagainya kan.
1: Contoh nak suruh orang tu berdiri.
2: Tak ada lah.
3: Okey, jadi kita kena mengekalkan agar hidup sihat, pemakanan yang sihat, lepas tu pemakanan yang seimbang, minum air secukupnya, bersenam secara konsisten, kemudian sentiasa pantau berat badan. Contoh, bulan ni Cik Kis tahu dah berat badan dia sekian. Okay, next month dia perlu tahu berat badan dia adakah sekian, adakah kurang, adakah berlebihan,
2: ataupun sama. Diet dah tapi duduk stuck juga situ.
3: Jadi dari situ dia akan bertindak apa nak buat. Kemudian kena mengawal stres, tidur yang cukup, air yang paling penting lah. Air kena 3 liter sehari. Lepas tu, dan satu lagi saya suka ingatkan, jaga pemakanan. Suku-suku separuh, pinggan sihat. Lepas tu nasi kan.
1: Suku-suku separuh tu biasanya sebelum makan ke lepas?
2: Suku-suku separuh tu kita makan nasi separuh, sayur
3: dalam pinggan portion tu.
1: Saya kan sebelum makan tu ada yang suku-suku separuh dulu.
2: Tak ada. Pinggan sihat Malaysia.
3: Betul. Cikis, bijak sana bijak sini.
1: Adakah kita boleh pilih suku-suku separuh tu kan, yang mana suku yang mana separuh
2: tak
1: sebenarnya?
2: Tak boleh.
3: Okey, dia dah ditetapkan. Yang suku tu adalah nasi.
1: Okey, suku nasi.
3: Yang separuh tu adalah fiber dan juga juga sayur-sayuran. Okey, lepas tu
1: separuh
3: tu fiber dan sayur-sayuran.
1: Oh, maknanya biar yang lebih tu buah dengan sayur.
3: Buah sayur, ikan, protein, itu semua separuh. Lebih tak apa. Tapi yang suku tu adalah nasi.
1: Suku lagi satu?
3: Suku
1: tiga, suku separuh.
3: Buah-buahan.
2: Buah-buahan,
3: sayuran, lauk lah tadi dan juga nasi.
2: Jangan pandai-pandai nak tukar suku tu pada separuh.
3: Tapi nasihat saya Cik Kis dengan Sofi, kalau nak cepat kenyang, ambil fiber dulu, buah-buahan, sayuran.
2: Betul.
3: Itu cepat kenyang. Nanti kita akan ambil nasi tu dalam kuantiti yang lebih sedikit.
2: Kita makan buah tu sebelum makan, bukan selepas kan?
3: Bukan selepas. Tapi kadang-kadang ada juga orang suka lepas makan, suka makan ondeh, benda-benda nak manis kan?
2: Itu lain, dia nak manis-manis sikit.
1: Itu buah Melaka.
3: Buah Melaka.
1: Mana sama kot.
3: Dekat Johor saya panggil ondeh-ondeh.
1: Ya ke? Lain tak ada ondeh-ondeh, karipap dia nak tunjuk tarikan. Jangan, aku tak dapat menari.
2: Tiba-tiba dia marah. Tiba-tiba dia jadi mamuk Jun.
3: Kenapa? Bertenang, Sofi. Saya tahu berat badan anda hari ini melebihi. Tapi tak apa. Kita akan usaha selepas ini.
2: Betul.
3: Dengan jaga pemakanan.
2: Tapi ada juga coach. Dia nak kawal pemakanan. Mungkin daripada pagi dah kurangkan makan. Makan telur contoh. Tengah hari pun makan telur. Tapi bila petang tu dah macam dah lapar sangat. Dah macam dah tak ada tenaga. Dia balas dendam tu dekat petang.
3: Itu Sofi. Jangan terlampau drastik.
2: Tak, saya general. Saya tak sebut dia.
1: Tak apa-apa. Kalau macam tu nak tunjukkan saya tak masalah. Saya okey je. Sebab motivasi juga untuk diri saya sebenarnya.
3: Dia macam ni, kita tak boleh terus contoh dah biasa makan portion yang banyak kan, tiba-tiba tak nak hari ni berat badan tiba-tiba lebih 5 kilo, terus hari ni tak nak makan. Jadi nanti dia akan jadi kecelaruan tubuh badan kita. So petang dia akan ambil meal yang lebih lah. Jadi nasihat saya, cut perlahan-lahan.
1: Jangan mengejut lah.
3: Jangan mengejut. Mungkin boleh kurangkan portion tadi. Ataupun cuba buat satu pilihan, puasa ataupun IF. Dan minum air yang lebih lah. Itu salah satu pilihan yang terbaik lah untuk untuk cut pemakanan yang ambil lebih banyak. Pada saya lah. So nasihat yang baik rasanya.
2: Coach, memang kita punya BMI akan berubah sikit ke kalau setakat kita turun sekilo? 1.3
3: di efek lah tadi tu.
2: Ada efek juga
3: jumlah yang tadi, jumlah yang Cik Kis punya tadi tu. Ada efek lah sikit. Tapi tak semestinya peratusan lemak kita berkurangan. Dari situ, kalau nak tahu bagaimana peratusan lemak kita berkurangan, kita kena ada mesin yang body mass tu kan. Kita boleh tahu kat mana lemak kita berlebihan. Kadang-kadang kita boleh detect dekat upper body kan. Kadang-kadang ada lengan, kadang-kadang peha.
2: Tapi itu BMI ni kita sekadar angka saja.
3: Anggaran untuk memonitorkan diri kita, tahap mana kita punya BMI tu. Jadi pada saya, kalau kita nak tahu bagaimana BMI kita itu adalah statik ataupun kurang atau lebih, setiap bulan tetapkan matlamat anda. Lepas tu lakukan saringan kesihatan. Yang ketiga, jaga pemakanan. Dan juga cegas aktif setiap 3 kali seminggu. Itu adalah lebih baik untuk maintain.
2: Untuk maintainkan badan.
3: Kalau tidak nanti berat badan naik mendadak secara tiba-tiba. Tapi betul, kalau kita makan berlebihan memang dia akan
2: nak turun tu lambat. Naik tu cepat.
3: Naik cepat. Dia macam apa, macam kura-kura pergi. Pergi macam ribut. Datang macam siput ni. Macam mana? Macam tu lah. Antaranya.
2: Macam Safi.
1: Baik, kita main tak segera dulu. Kita akan sama lagi selepas ini. Ada lagi perkara-perkara menarik kita akan bawakan untuk anda mengenai kenali BMI anda.
2: Ini dia lagu Nuha Marin dan juga Naufal, Kasablanka untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam tu lah.

0: Baik, mampiri jam 9 pagi. Kita masih lagi bersama dengan Coach Asha dalam Gasak membicarakan mengenai topik kita hari ini adalah berat badan yang ideal, iaitu kenali BMI anda.
1: Kenal lah.
0: Lepas kita kenal, kita tahu, kita kena buat
2: tahu
0: sesuatu
2: buat
0: lah.
2: Bertindak.
3: Jadi kalau kita tahu, ni kita kena dah lebih, mungkin dah tahap obes ke kan, mungkin ataupun kurang. Tapi saya rasa tak ramai kot. Mungkin ada tapi tak ramai lah. Yang ada masalah, dia bukan kurang, dia lebih, apa, dia bukan lebih, dia kurang pula. Kurang dari 18.5. Berat-berat kurang.
2: Okey, kalau macam itu, dia kena jaga pemakanan, ambil lebih sedikit karbohidrat. Macam tadi ada satu daripada TikTok, dia kata berat badan dia kurang kan, dan kurang, mudah pitam.
3: Tapi percaya tak Coach, ada orang yang memang tak boleh, dia mungkin ada masalah kesihatan ke apa ya?
2: Betul.
0: Tak boleh apa?
2: Dia ada masalah kesihatan. Dia tak makan macam mana pun dia tak boleh nak.
3: Dia tak boleh nak ni.
2: Nak besar. Dan tak boleh nak apa. Berat badan dia terlampau.
3: Ringan.
2: Dia sangat merundum lah. Dia punya rendah sangat lah.
0: Okey,
2: faham.
0: Tu
2: kan,
3: nah. Ya, macam kawan saya dulu kan. Tapi saya tak adalah sebut nama siapa-siapa kan. Saya lah ni gurau-gurau lah kan. Kawan-kawan apa semua kan. Dia kata, kau kalau bawa motor okey ke? Dia tanya. Dia tanya soalan macam tu ke?
0: Dia tanya soalan
3: ni. Okey je.
0: Kan? Sebab dia kurus
2: takut
0: sangat.
2: Takut melayang ke? Takut tombang.
3: Bukan ya, dia takut mungkin macam tu lah.
2: Faham, terlalu ringan kan mungkin. Tapi kalau ada anda di luar sana yang mengalami berat badan yang kurang, dinasihatkan ambil makanan yang berkhasiat lah. Itu paling penting.
3: Tapi orang kata yang penting sihat kan. Sebab kawan saya cakap, dia memang dia kata tak tahu, dia dah gunalah macam-macam produk. Orang kata dulu ada produk susu kan,
0: untuk naikkan berat
3: susu,
0: badan,
3: susu naikkan berat badan apa semua tu kan. Dia dah cuba-cuba macam tu. Tapi alhamdulillah lah sihat.
2: Tapi tengok juga umur dia berapa. Kadang-kadang ada juga kanak-kanak kan, tumbuh besaran dia terbantut. Ada juga remaja yang terbantut juga. Jadi saya nak kongsi sesuatu. Saya 2-3 hari lepas saya didatangi seorang soalan. Dia tingkatan 3, tapi dia terlampau rendah, dan dia minta minta nasihat saya bagaimana nak tinggi kan.
0: Nak tinggi.
2: Macam mana nak besar. Yalah, soalan anak remaja kan. Jadi apa yang saya cadangkan kepada anak ni, saya cakap cuba jaga pemakanan, latihan kekuatan dan juga senaman.
3: Tapi orang kata dulu gayut.
2: Ya, itu bergayut. Betul. Itu betul. Memang ada fakta yang saya terbaca.
0: Itu betul. Nak bergayut kat mana Coach?
2: Okey, kalau ke gym, dia ada tempat yang gayut kan. Lebih sebab pemanjangan otot lah sedikit. Tapi disertakan juga dengan pemakanan yang sihat. Pengambilan protein, kalsium, susu, karbohidrat, semua itu kena cukup.
3: Maknanya kita boleh kata suplemen lah ya. Sebab baru-baru ni juga tular juga dekat media sosial kan, dekat TikTok ni apa semua kan. Orang jual pil tu yang kata anak saya makan pil ni naik ketinggian,
0: naik
3: dia
0: ketinggian
3: apa semua. Adakah Coach,
2: itu saya
3: suplemen tu adakah betul ataupun tidak?
2: Pada saya, saya kurang
3: percayalah.
2: Saya kurang lah.
3: Tapi mungkin
2: mungkin
3: kandungan
2: ada
3: ubat
2: mungkin.
3: Bukan ubat pula, kandungan dalam pil
2: tu
3: tablet tu, suplemen tu ada yang kita perlukan. Contoh macam Coach kata ni, nak makan apa, nak tinggi kena makan benda-benda, contohnya macam kalsium,
2: magnesium. Lagi makanan yang penuh dengan berkhasiat lah. Lebih kepada khasiat lah. Sebab kalau suplemen macam tu, kadang-kadang kita tak tahu kandungan dia kan. Tapi saya lebih suka cadangkan kepada semua, ambil pemakanan yang berkhasiat. Itu adalah lebih baik.
3: Yang penting sihat lah.
2: Yang penting sihat. Sebab kadang-kadang kita tak nak anak-anak kita mudarat kan.
0: Betul.
2: Itu yang penting.
0: Okay Coach, sebagai nasihat Coach lah kepada para pendengar kita, tentang untuk kita sama-sama kenali BMI kita.
2: Okay, first of all, kenali BMI anda, berat badan anda, monitor setiap bulan, kawal pemakanan, makan makanan seimbang, minum air secukupnya, tidur yang secukupnya, rehat, buat senaman 3 kali seminggu dan ataupun 2 kali latihan kekuatan. Lepas tu sentiasa pantau BMI anda secara berkala. Itu paling penting lah. Kalau tak, nanti kita tak tahu BMI kita berlebihan ataupun kurang. Dan satu lagi, kawal stres. Bila kita stres, kita akan lebih banyak makan kan.
0: Betul.
3: Tapi kalau macam dah berat tak turun-turun, stres.
2: Itu pun stres juga.
3: Makan lagi.
2: Jadi makan lagi. Tapi saya lebih suka cadangkan, kalau stres sangat, bila hormon kortisol kortisol sangat-sangat meningkat, pergilah bersenam untuk mengurangkan rasa stres yang melampau.
0: Jadi
2: tu,
0: jadi kita boleh keluarkan hormon itulah,
2: endorfin kita akan lebih baik. Itu sahaja nasihat saya.
3: Okeylah, baik. Adin je sikit lagi menambah ni, kata ikut genetik juga kan. Tapi kalau dari segi ketinggian tu ni, ya, mungkin genetik, tapi itulah dia, dari segi sudut ataupun kandungan makanan yang
2: makanan
3: kita
2: yang
3: makan
2: sihat
3: tu, ia sikit sebanyak membantu juga,
2: sangat membantu. Sebab pemakanan ni dia memberi tumbesaran yang baik kepada setiap individu.
0: Baiklah.
2: Tapi yang sihat lah.
0: Betul. Jangan yang kata fast food macam tu lah. Kalau dia tinggi lain kot, sebab waktu kecil-kecil tu dia suka bergaya kat pokok. Sebab tu dia tinggi sampai sekarang. Baik kot.
3: Banyak juga lah.
0: Tepat jam 9 pagi.
2: Yeah.
0: Tamat sudah untuk cerita kita pagi ini dalam Gasak. Terima kasih.
2: Terima kasih Sophie dan juga Cikis. Kita jumpa lagi insya-Allah akan datang. Assalamualaikum.
0: Terus beri bersama dengan kami. Okey tak? Okey.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar ke keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemas lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam nak berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Li, yang ini aku kurang setuju, Li.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting kan tu? Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yelah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
1: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Jadi kalau waktu Malaysia tu anggaran dalam pukul apa ya, pukul 3 macam tu lah kan. Yang sampai subuh pagi tadi tak tidur lagi.
1: Itu dah pagi ni mata pandang.
0: Betul, lebih-lebih lagi game France dengan Sweden. Dan game yang terdahulu berlangsung adalah Norway menentang Ivory Coast. Baik, bagi saya nak cakap dulu mengenai France 3 ataupun Perancis lah ya. Perancis 3, Sweden 0. Perancis membuktikan status mereka sebagai antara orang kata calon bagi untuk merebut kejuaraan lah FIFA World Cup pada tahun ini. Terselah apabila mereka berjaya menewaskan Sweden dengan keputusan selesa 3-0. Sejak whistle permulaan game tu saya tengok juga sikit-sikit pagi tadi.
1: Yeah.
0: Sampai dah sampai konti pun kan.
1: Masih lagi.
0: Okay, sejak whistle permulaan Perancis memang menguasai sebahagian besar permainan menerusi hantaran pantas dan satu tekanan yang cukup tinggi lah yang menyukarkan sebenarnya untuk pasukan Sweden. Okey, jadi jentera serangan Perancis tampil tajam dengan setiap peluang yang dicipta dimanfaatkan secara berkesan. Sweden pula bergelut menembusi benteng pertahanan Perancis yang beraksi dengan cukup tersusun walaupun cuba bangkit pada separuh masa kedua, tapi mereka gagal untuk menjaringkan sebarang gol dan terpaksa akur dengan keputusan tewas di tangan Perancis lah. 3 gol tanpa balas. Dan satu lagi perlawanan, tapi sebelum tu, okay, kemenangan ini membawa Perancis ke pusingan 16 terbaik. 16 terbaik di mana mereka dijadualkan akan bertemu dengan Paraguay yang sebelum ini mengejutkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Ya, seperti mana kita katakan, semalam Jerman telah pun tersingkir. Netherlands telah pun tersingkir.
1: Semua dah balik.
0: Jepun tersingkir. Ada banyak jugalah negara-negara yang sepatutnya sampai ke 16 ataupun sampai ke suku akhir lah kan. Tapi dah balik awal lah. Jadi macam Jerman tu. Jerman tu antara ramai juga penyokong Jerman kat sini. Lagi-lagi orang parit Jerman. Betul.
1: Ya. Tahu-tahu
0: parit Jerman. Satu lagi adalah antara Norway menentang Ivory Coast. Norway meneruskan kemarahan.
1: Bukan marahan.
0: Selepas menewaskan Ivory Coast dalam perlawanan yang sangat-sangat sengit. Okay. Kedua-dua pasukan ni sering berbalas langan, namun Norway lebih tenang memanfaatkan peluang yang dihadapi untuk mendapatkan gol. Jadi Ivory Coast memberi tentangan yang hebat juga dan berjaya merapatkanlah kedudukan. Tapi disiplin pertahanan Norway memastikan mereka mempertahankan kelebihan sehingga tamat permainan. Kemenangan ini mengesahkan tempat Norway di pusingan 16 yang terbaik, di mana mereka bakal berdepan Brazil dalam satu lagi pertemuan nanti.
1: Ya, itu dia cerita mengenai Piala Dunia. Jangan lupa untuk anda yang terlepas siarannya boleh menonton kembali di RTM Klik. Baik, ini Sofie Cekis nak kongsikan gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Di mana rekod yang masih utuh, satu detik yang tercipta selamanya dalam sejarah dijaringkan oleh Hakan Şükür untuk Turki selepas hanya 10.89 saat menentang Korea Selatan pada tahun 2002.
0: Okey, oh ini World Cup 2002 Korea Japan kan? Dia tuan rumah kan? Oh, maknanya tuan rumah kena waktu yang sangat-sangat singkat lah, 10.89 saat.
1: Ya.
0: Ada orang main sampai 100 minit lebih pun tak dapat gol.
1: Ini baru masuk 10.89 ni. Dan rekod dunia gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia masih lagi sekarang ini utuh lagi. Hakan Şükür. Tarikh tu 29 Mei 2002 antara detik bersejarah untuk gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia.
0: Baik, ada Kak Milah Milo Tabu ada tanya, katanya pagi ni ada game ke? Sepatutnya ada. Pagi ni sepatutnya ada game Mexico dengan Ecuador. Tapi perlawanan ditunda seketika. Saya tengok kat sini dikabarkan sebab akibat ribut peti yang melampau.
1: Masalah cuaca di sana.
0: Masalah cuaca, jadi dia tunda seketika perlawanan tu. Mungkin dah reda, nanti akan bermulalah. Okey, perlawanan antara Mexico menentang pasukan Ecuador.
1: Ya, komen daripada Halif Zamri katanya masuk pusingan 32 terbaik, baru nampak calon-calon juara.
0: Ya. Baik, untuk tahun ini kalau macam ada juga yang tanya kan, tapi sebenarnya yang mana satu, yang mana ni kan. Saya sebab antara, saya sebenarnya kalau dulu kan macam World Cup ni kan, kenapa saya suka England?
1: Okay, kenapa?
0: Macam saya pernah cakap
1: yang
0: kan.
1: Yang ni tak ada rahsia.
0: Sebab dulu, kebanyakannya player-player England yang bermain adalah player-player Liverpool.
1: Oh, sebab tu lah awak minat.
0: Itu cerita World Cup yang berapa tahun sudah lah. Masa tu ada ada Steven Gerrard, ada Jordan Henderson, ada Jonjo Shelvey, ada siapa lagi, ada Alex

0: Alexander Arnold kan, ada ramailah yang ni kan.
1: Sebab itulah minat Englandnya.
0: Minat England. Second team tu macam Spain lah. Macam Spain dulu, dulu saya suka La Liga tu, saya suka Barca.
1: Mm-hmm.
0: Dulu zaman-zaman ada Carlos Puyol, ada Xavi, ada Iniesta. Jadi, sukalah tengok.
1: Awak dia ni punya. Minat pemain sebenarnya.
0: Dialah, dia, kita kalau sebab itu negara orang. Kita bukannya support sangat negara orang. Kita lebih sukakan pemain tu.
1: Okey, faham. Okey, baik, itu dah mengenai cerita bola kita. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita waktu ini. Aura Permata, Cik Kis dan juga Safi. Okey tak?
0: Okey, je.
1: Samtu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Johor FM.
1: Jom dengar bersama dengan kami Aura Permata sampai 12 tengah hari. Baik Safi, hari ini kita dah masuk 1 Julai. Di mana bulan Julai sememangnya diangkat sebagai bulan keselamatan negara di Malaysia ni oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Di mana sambutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaranlah rakyat bahawa keselamatan negara ialah tanggungjawab bersama dan bukan hanyalah tugas dari pasukan keselamatan sahaja.
2: Ya, betul. Kita sebagai rakyat Malaysia kena turut sama-sama membantulah. Bukanlah kita yang pergi membantra semua tu. Tak, yang paling penting sekali kita perlu salurkan maklumat segeranya kalau kita ada nampak ada perkara-perkara yang mungkin boleh mendatangkan bahaya. Kita cepat-cepatlah salurkan.
1: Betul.
2: Tak kisahlah kepada pihak berkuasa lah. Khususnya pihak polis lah. Apa-apa terus pergi pihak polis tu. Janganlah orang kata macam mana nak kita nak melaporkan pada tentera eh. Tak perlu.
1: Betul.
2: Cari polis tekan 999 tu adalah
1: satu
2: kecemasan.
1: Talian sahaja.
2: Satu talian kecemasan, apa-apa saja anda boleh laporkan. Tapi yang penting, janganlah buat laporan palsu pula.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul. Maklumat tu kena maklumat sahih. Kalau tidak, anda boleh didenda atas penyebaran maklumat yang tidak sahih dan juga memberi maklumat palsu. Jadi sepanjang bulan ini, bulan Julai ini, sebenarnya dengan bulan keselamatan negara, sama-sama kita menghargai pengorbanan wira negara dan juga kita dapat memainkan peranan sebagai rakyat Malaysia yang seperti Sofi kongsikan tadilah, sebab keselamatan negara tanggungjawab kita bersama.
2: Baik, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu terbaik kami terus sajikan kepada anda, rakan-rakan kita yang sedang menonton di live TikTok. Mama Puan Siti Ruziana Zanaria Sarman, terima kasih banyak-banyak. Okay, ada komen-komen, ada cerita-cerita Tok Alang.
1: Tak, ini dia kongsikan sarapan pagi. Macam Mama Puan Siti ni, dia kongsikan pagi ni makan bubur berlauk.
2: Bubur berlauk. Bubur berlauk kantin.
1: Kak Zanaria kata goreng keledek je pagi ni. Untuk sarapan pagi. Apa pun yang sedang bersarapan waktu ini, sambil dengar kami, terima kasih bersama kami sebagai peneman anda pagi ni. Baik Safi, ada lagu Aziz Bunga untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Johor FM.
1: Jom dengar Johor FM. Untuk anda, jangan lupa muat turunan aplikasi RTM Klik ke dalam telefon pintar anda. Di Google Play App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Ianya betul-betul percuma.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia menanti bersama dengan kami, yang dengar dan juga tonton kami di live TikTok Johor FM Official.
1: Ya, Jejaka 863 katanya. Mungkin Jejaka belum pernah mengenali saya tu, yang Jejaka kata. Dia kata dalam radio suara Sofi ni macam orang dah berumur. Tapi bila tengok dekat live TikTok ni, muda pula orangnya.
0: Dia tak ada pakai filter, muda saya sahkan lah.
1: Sweet mangosteen, sweet like 16. Macam tu.
0: Itulah hakikatnya kan. Kadang tu kalau kita dengar suara orang, tak menggambarkan macam mana yang kita imaginasikan orangnya.
1: Agaknya macam suara saya ni kan. Ada tak orang cakap macam suara tak kena dengan rupa?
0: Kalau mungkin kali pertama, kali kedua mungkin lah. Kalau belum tengok awak, mungkin orang membayangkan awak ni orangnya besar, orangnya gelap.
1: Okey lah, macam semalam
0: kepala
1: lah.
0: Kepala licin.
1: Realitinya. Kis, ni saya nak beritahu kawan. Ni cerita betul eh. Realitinya.
0: Okey.
1: Semalam.
0: Semalam.
1: Saya pergi beli goreng pisang.
0: Okey.
1: Kan saya beli goreng pisang kan. Saya cakap dengan orang kan. Bila saya cakap je, abang nak pisang RM6 sebab, yelah dia jual pisang tu RM1.50 kan. RM6 lah. Maknanya kali kan dapatlah berapa kan.
0: RM6.
1: Lepas tu dia tengok saya sekali, dia tengok pisang, dia tengok kali kedua. Lepas tu dia macam dia senyum. Lepas tu, Sofi kata dia kan. Suara sama lah dia kata. Cakap orang kata kan, orang maknanya orang mengenali suara saya.
0: Mengenali suara kan. Walaupun cakap pisang goreng tu.
1: Pindik cakap, bang pisang RM2. Pisang RM6.
0: Itu bukan suara DJ pun kan. Itu suara biasa.
1: Itu suara biasa. Kalau suara DJ, saya akan buat, Assalamualaikum bang, boleh saya dapatkan pisang ni?
0: Pisang goreng RM6.
1: Dengan harga RM6. Wow. Tak boleh lah macam tu. Nampak.
0: Idola kan. Kita cakap biasa-biasa. Macam ni cakap di ke udara, macam tu jugalah orang kata perbualan biasa.
1: Ya.
0: Baik Sofi, dah mampir di 10 pagi. Kejap saja lagi kita ada muzik tanpa henti. Layan lagu-lagu 90-an terbaik semuanya untuk anda. Tapi sebelum tu kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi.
1: Ya.
0: Dan sekarang ni 11 pagi pun kita ada berita khas sempena dengan PRN Negeri Johor.
1: Baik, sampai-sampai tu juga untuk anda. Boleh layari buka TV saluran Sukan Plus sekarang sebab perlawanan yang tertunda di antara Mexico dan juga Ecuador bakal dimulakan ataupun bakal berlangsung sekejap lagi, di mana kedua-dua negara sekarang ni tengah menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing lah. Jadi saya kira mungkin pukul 10 dah start dah ni game ni. Sebab tadi ditunda sebab faktor cuaca yang buruk. Jadi sekarang ni semuanya dah okey, tengok hujan pun dah tak ada dah. Jadi mereka akan mulakan perlawanan sebentar lagi. Siapakah yang layak ke pusingan 16 terbaik antara Mexico ataupun Ecuador?
0: Boleh tonton sekarang di saluran TV Sukan sekarang, okey?
1: Yeah.
0: Baik, jom meneruskan hiburan. Ini dia ada lagu Faris dan juga Selfie Yama, Seindah Syurga untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benda buka, glosari, dialek Johor. Maksudnya, suasana kebisingan di sesuatu tempat. Ayat contoh, entah apa yang sudah berlaku dalam rumah itu, benda buka bunyinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. SPR keluar 24,677 kertas undi pos PRN Johor ke-16. Isu Tanah Pulai Mutiara jadi fokus kempen PH di Kota Iskandar. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada pengundi yang layak bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 semalam. SPR dalam kenyataannya memaklumkan proses pengeluaran itu dilaksanakan serentak di semua 56 kawasan Dewan Negeri oleh petugas Pilihan Raya. Daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 kertas undi pos adalah bagi kategori borang 1A membabitkan petugas Pilihan Raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Manakala 1,444 kertas undi pos dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang berada di luar negara di bawah kategori borang 1B selain 345 lagi bagi kategori borang 1C melibatkan agensi dan organisasi. Pengundi pos diingatkan supaya menandakan undi melengkapkan borang pengisytiharan identiti borang 2 dengan betul dan mengembalikannya kepada pegawai pengurus Dewan Negeri sebelum pukul 5 petang 11 Julai ini. Pengalaman sebagai bekas esko perumahan dan kerajaan tempatan menjadi bekalan sepanjang tempoh berkempen di N49 Kota Iskandar. Calon PH Zulkifli Ahmad yakin sekiranya diberikan mandat oleh rakyat, isu pemilikan tanah Pulai Mutiara dan aliran trafik di Kota Iskandar boleh diselesaikan. Isu pemilikan tanah tersebut merupakan salah satu perkara dibangkitkan sepanjang 3 hari berkempen.
1: Dan perkara ini saya rasa minyak warta telah diselesaikan, but it's quite straightforward sebab pemutihan telah dibuat. Jadi kita merasakan di antara azam saya sekiranya PH meminta ke Johor, kita akan selesaikan masalah.
0: Zulkifli Ahmad, calon PH. Kempen calon PH itu berjalan lancar dengan tumpuan diberikan kepada ziarah serta ramah mesra dengan penduduk di kawasan Pasar Malam serta rumah ibadat. Melangkah hari ketiga kempen PRN Johor ke-16 semalam. Fokus Pakatan Harapan N39 Tanjung Surat sepanjang musim kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 dengan menyantuni masyarakat terutamanya di kawasan Felda. Calonnya Faizul Abdul Ghani berkata ia berikutan kawasan Tanjung Surat merupakan satu gugusan adila yang terdiri daripada 4 Felda termasuk Felda Sening dan Tunggal.
2: So saya hari-hari buat walkabout ataupun santuni masyarakat ni di kedai-kedai, di kedai-kedai makan dan semua. Jadi insyaAllah penerimaan diorang positif dan banyak juga isu-isu yang telah diutarakan pada saya lah. Isu ni salah satunya generasi kedua susah nak dapatkan lot tanah dan masalah kadang-kadang TMB benarkan tarik meter tapi pengurusan Felda tak benarkan masuk meter elektrik. Itu yang paling utama.
0: Faizul Abdul Ghani, calon Pakatan Harapan Tanjung Surat. Sementara itu, bagi calon Barisan Nasional Aznan Tamin juga menggunakan pendekatan yang sama dengan menyantuni masyarakat di kawasan berkenaan.
3: Kita faham Tanjung Surat ini ke kawasan luar bandar yang mana kebanyakannya orang muda duduk di luar kawasan Tanjung Surat. Jadi saya merasakan kalau orang muda itu rasa tanggungjawab itu adalah untuk mereka sebagai rakyat dalam negeri Johor ini, baliklah kita ke kawasan Tanjung Surat ini. Kita
0: N39 menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Pakatan Harapan Faizul Abdul Ghani dan Barisan Nasional Aznan Tamin. Sementara itu, tumpuan kebajikan nelayan, belia dan perumahan antara agenda kempen. Golongan nelayan dan muda menjadi fokus kempen N36 Sedeli bagi Pakatan Harapan. Amirul Husni On berkata antara yang menjadi tumpuan isu berkaitan infrastruktur minyak dan menaik taraf ekonomi nelayan serta anak muda.
4: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub. Ialah infrastruktur sukan, tempat tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. And saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang itu hari ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Sementara itu, bagi calon Barisan Nasional, Zaidi Makmur akan terus memperjuangkan isu perumahan generasi kedua dan isu jalan gelap. Pihaknya turut memberi tumpuan kepada kebajikan orang asli agar sentiasa diberikan perhatian.
5: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka, kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian memang.
0: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis CRT bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Langkah itu bertujuan memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi mulai 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, PDRM.
6: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. So, sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Tambahnya, JBPM turut bersiap siaga dengan aset dan jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan. Sekian berita edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting oleh Nur Fairuz Yin daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Itu dah lagu bertajuk Luhur. Nyanyian kami kasih baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Ya, kita berada di jam yang terakhir. Jam yang ke-6, Aura Permata pagi ini. Masih lagi dengan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 70-an. Menghiburkan anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti.
0: Baik, untuk anda, terima kasih yang terus setia menanti bersama dengan kami yang sedang bertugas waktu ini. Selamat menjalankan tugasan anda.
1: Haa. Es krim, baik, apapun, masih lagi sekarang ni sikitlah kita nak kongsikan perlawanan bola sepak antarabangsa. FIFA World Cup antara Mexico menentang Ecuador. Nampaknya Ecuador begitu struggle sekali untuk mencari gol ataupun untuk mengejar jaringan, di mana Mexico sekarang ini mendahului dengan 2 gol tanpa balas, 2-0, untuk minit yang ke-55.
0: Ya, ada sedikit saja lagi berbaki untuk perlawanan waktu ini. Jadi untuk anda kalau nak menonton, boleh menonton sekarang ni di saluran sukan. Dan juga kalau nak menonton perlawanan yang dah lepas, boleh tonton semuanya di RTM Click. Baik, jom Safi, kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ni. Lagu-lagu 90-an masih lagi bersama dengan anda. Ini dah ada lagu Ella, Mungkin. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: mungkin.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

Hai hai, Kak Aceh datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak G kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak G nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau. Kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan? Sebiji telur, lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampur

dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: kita bersama.
1: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahmah. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Hiburan terbaik dan terpilih masih lagi bersama dengan kami Aura Pemata, Cik Kis dan juga Saufi.
1: Ya, baik. Untuk hari ini tanggal 1 hari bulan kan. Maknanya ada 10 hari lagi lah sebelum hari ataupun masa mengundi. Jadi sekarang ni dah boleh semak dah sebenarnya juga. Boleh layari laman sesawak SPR. Tengok betul-betul kat mana lokasi tempat kita mengundi. Dekat mana saluran berapa.
0: Dan
1: kita kena pastikan betul-betul lah. Takut nanti tersalah tempat.
0: Salah sekolah. Biasanya.
1: Sebab tahun lepas kat sini manalah tahu kan? Kita tak tahu, tiba-tiba mungkin dia bertukar ke macam tahun-tahun sebelum ni. Tak tahulah kan. Tapi kalau kekal sama tempat okey lah.
0: Betul.
1: Tapi tiba-tiba tengok kenapa dia tukar pula kat sini kan. Kenapa tempat okey tapi saluran pula. Tapi kita boleh juga buat semakan nanti bila dah sampai ke pusat mengundi tu. Boleh buat semakan kat mana saluran berapa kita.
0: Betul, ada petugas kat situ kan. Dan juga jangan lupa kita semak jugalah untuk mak ayah kita. Tolong kan, mungkin mak ayah kita namanya kat lokasi lain, kita kat tempat lain.
1: Betul. Jadi waktu undian tu buatlah pilihan dengan bijak, pangkahlah betul-betul ikut dia punya apa caranya tu. Jangan sengaja nak buat lain-lain sikit ke. Orang pangkah kan aku nak buat bintang.
0: Tak boleh.
1: Kalau anda nak tukar bulat ke, nak tukar bintang ke, nak tukar segitiga ke, ataupun nak tanda raik ke, tak boleh. Dia mesti pangkah. Orang kata pangkah.
0: Dan janganlah rosakkan kertas undi tu, sebab bila ada sedikit kerosakan atau salah pangkah tadi kan simbol lain, dia salah satu sebab undi anda dikira undi rosak.
1: Dia rosak maknanya tak kira lah.
0: Tak kira lah.
1: Takkan dikira undi ni memihak kepada sesiapa calon.
0: Betul.
1: Tu.
0: Jadi orang kata anda datang tu saja je lah, buang masa je. Jadi jangan jadi macam tu. Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Terus beri bersama dengan kami. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: 6 dekad menerajui dunia media mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

0: Baiklah, tugasan kami di segmen Aura Permata pagi ini sudah pun berada di penghujungnya. Kis, kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar kita yang menemani kita sejak awal pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini kan. Setengah hari dah ni, 6 pagi sampai 12 setengah hari.
1: Betul, kekal bersama dengan kami. Tak kisahlah anda dengarkan di radio ataupun di RTM Klik, kesetiaan anda amat kami hargai.
0: Baik, insyaAllah esok kita akan bersua kembali dalam segmen yang sama, waktu yang sama, 6 pagi sampai 12 setengah hari, Aura Permata. Safi Nawawi dan juga Cik Kis dalam segmen ini di siaran Johor FM.
1: Ya, kita jumpa lagi esok. Jaga diri anda selalu. Assalamualaikum semua.
0: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye.

Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang adalah kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

Itu dia Kimi Kimo Lukasika dengan lagu yang bertajuk Kertas Wangi untuk anda. Begitu pukul 12.17 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Kita berada di segmen yang kedua pula untuk saya terus temani anda untuk 6 jam yang seterusnya, 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini. Hari ini Rabu 1 Julai 2026 bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Kita dah masuk bulan ke-7. Maksudnya setahun, kalau pertengahan tahun tu kita dah masuk tahun pertengahan tahun yang kedua. Macam ni. Kan maksudnya setahun, setengah bulan kan, tengah tahun kan. Sampai bulan 6 kan. Lepas bulan 7 ni dah masuk untuk bulan yang seterusnya. Gitulah. Jadi diam tak diam 2026 ni kita dah masuk bulan yang ke-7, hari yang pertama dalam bulan 7. Jadi macam mana, semua okey ke? Semua cita-cita tercapai ke ataupun masih lagi mengumpul cita-cita bagi tahun 2026 ni? InsyaAllah akan tercapai, tak payah risau eh. InsyaAllah kita ada lebih kurang dalam 6 bulan lagi untuk kita perjelaskan impian kita, cita-cita kita. Itu berkaitan dengan cita-cita. Tapi tanggungjawab jangan lupa juga kepada anda. Untuk yang layak mengundi, jangan lupa untuk keluar mengundi pada bila? 11 Julai 2026 ini. Kan kita seronok-seronok juga kan. Kan tengok bendera dah banyak macam-macam kan. Seronok dia macam seronok. Meriah. Tapi jangan lupa tanggungjawab kita kan. Kalau mereka dah berusaha kan. Okay, untuk

kan? Sendiri punya salah, cari salah orang lain. Selalunya gitu. Jadi sebelum kita nak salahkan orang lain, kita tengok diri kita okey ke tak okey. Pastikan kesihatan juga dijaga, eh. Kena follow, kalau boleh lah pada hari pengundian tu, biar kita sihat untuk kita keluarkan tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi. Okey, itu je, tak nak pesan banyak-banyak. Nanti pesan banyak-banyak jadi macam membebel lah dia ni. Alah, nekan-nekan sih. Nekan-nekan dia kata kita. Tapi kadang-kadang terpaksa. Saya terpaksa nekan-nekan. Sebab kadang-kadang orang ni macam memandang remeh berkaitan dengan hari mengundi ni kan. Oh, saya pun tak faham. Saya, kita orang tak sabar nak pergi mengundi tau. Anak-anak saya kan semua macam yang layak, yang nombor satu dah layak. Tak sabar nak balik sini nak mengundi tau. Anda takkan lah kan. Jangan. Bila kita nak teruskan lagi buruan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Izu Islam, suka sama suka. Ah, gitu.

semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang

memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

Kita bersama dengan Nizu Islam dengan lagu yang bertajuk Suka Sama Suka. Betul tak lagu tadi untuk anda? Sekejap je baru kita pukul 12.28 minit tengah hari. Dan masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurlista di ketika ini dalam variasi Permata edisi hari ini. Okey, apa yang anda lakukan untuk hari ini? Hari Rabu. Kita berada di macam tengah-tengah minggu lah, hari Rabu ni kan. Selalu hari Isnin dia macam mood dia lain sikit. Hari Selasa mood dia lain sikit. Hari Rabu dia dah mood dah okey tau. Mood hari Rabu dah okey. Mungkin hari ni ada yang special sikit, istimewa sikit anda bawa untuk anak anda bekal, ataupun anda dah rancang dan masak yang lain daripada yang lain untuk keluarga, ataupun ada perancangan lain untuk tengah-tengah minggu ni yang anda boleh kongsikan bersama dengan saya mungkin jugalah kan. Okay, kepada semua pendengar-pendengar Jura FM, boleh juga hantarkan kiriman anda melalui WhatsApp Jura FM di talian 0129301019. Okey, selamat tengah hari kepada pendengar kita ni, Chef Zaz. Dia kata jom kita bersama, salam bijak petugas, salam dari Singapura. Wow, orang Singapura pun dengar Jura FM Permata Selatan. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, selain itu juga daripada Cik Ismail Musa Kampung Ibrahim Masjid Siparanggam. Assalamualaikum Nurul, Barasi Permata. Selamat tengah hari pada Isrin Wayati binti Temu, juga untuk semua sahabat-sahabat pendengar setia Jor FM. Okey, untuk Wali dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Ajib, Supaan, Jamal, Ahmad, Pak Long, Wak Saring, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Kadang cuaca di luar cerah terang, tapi hujan lebat di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Mungkin anda juga di sekitar Bandaraya, di sekitar kawasan anda hujan ataupun panas ataupun mendung. Tapi di sekitar Bandaraya Johor Bahru ketika ini memang cerah tapi hujan lebat. Mungkin kepada yang ambil anak balik sekolah ni kan, akan basah sikit lah untuk anak-anak ni. Jangan marah. Saya selalu cakap, oh, saya beranggapan anak saya tak basah lah. Tapi tak. Selalunya kalau hujan macam ni, saya akan ambil anak saya yang kembar tu lencun. Saya pun tak tahulah, kawan-kawan dia tak basah, dia boleh basah. Macam hari tu saya tanya, kenapa basah ya? Kenapa basah lencun ni? Dia kata ambil barang jatuh dekat parit. Geram kan? Saya rasa macam tak logik. Ini bukan ambil barang jatuh kat parit ni, saya rasa dia yang main kat parit dekat sekolah. Ya Allah, bau dah lah kan. Budak-budak ni dah ada satu bau dia, bau air dia, paing dia kan. Habis kena pula hujan. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap bau tu kan, dengan kasut dia, stoking dia, macam-macam ya anak-anak. Inilah kerana anak-anak kan, kalau panas ni baunya gini, kalau hujan lain pula. Saya tak tahulah kenapa kan. Ada budak-budak ni suka main hujan, kan ada yang tak suka panas kan. Kalau panas tu peluh, bawa peluh. Kalau hujan ni ya Allah, main hujan pula. Saya harapkan agak bersabarlah mak ke abah ke yang ambil anak-anak ni balik sekolah hari ni dekat sekitar Bandaraya Johor Bahru hujan. Dan kalau keadaan hujan macam ni, saya tahu akan berlaku juga kesesakan di sekitar sekolah. Kita nak pergi sekolah tu mungkin lambat sikit sebab hujan lebat kan. Sebab semua kalau boleh nak ambil anak yang dekat dengan pintu sekolah ataupun yang dekat dengan anak-anak, supaya kalau berlari pun sikit je tak hujan. Jadi kena harap bersabar ya. Sambil-sambil itu juga dengarlah Jor FM Permata Selatan. InsyaAllah kami akan terus temani anda dengan koleksi-koleksi lagu untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. Dan juga info-info saya akan berikan untuk pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okay, bersama dengan Jacqueline Victor, Kejutkan Aku Untuk Semua.

0: itu dah bersama daripada Madam dengan lagu bertajuk Musnah untuk anda. Kalau anda dapat saksikan tadi perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador, kalau tak silap saya, Mexico Ecuador keputusan 2-0 kot. Okey lah, permainan dia pun macam seimbang kot. Mungkin lah, saya tak tahu sangat pasal bola, tapi okey je untuk mereka main. Yang tak ada gaduh-gaduh bagi saya, okey. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan bola, jangan lupa untuk tonton di TV Sukan ataupun TV OK di RTM. Secara percuma kami akan berikan untuk anda. Ada yang kena kad merah juga kan, untuk perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador. Macam-macam lah ada yang anda boleh tengok kat situ. Ataupun anda boleh saja layari untuk mengenal pasti berita-berita yang terkini berkaitan dengan bola ni melalui media sosial berita RTM ataupun RTM Malaysia pun boleh. Tak ada masalah. Kat situ pun anda boleh lihat. Gol pertama Mexico pada minit ke-22. Kita kan, kalau pasukan kita ataupun kita tengah tonton bola, tengok pasukan yang lawan, pasukan lawan bukan pasukan pilihan kita, menjaringkan gol, debaran dia lain. Macam, aduh, dah gol lah. Ya, dah semua macam tu. Mungkin saya pun sama, anda pun sama. Mungkin ataupun anda sama juga macam saya, walaupun tak berapa minat bola, tapi tiba-tiba kita tengok bola, dapat gol bukan pasukan yang kita minat. Kita rasa macam, bukanlah saya cakap saya suka Ecuador, bukan. Tapi itulah perasaan kita main bola. Tapi kita akan rasa macam gitulah paling terror main bola, paling pandai. Okay, menjaringkan gol. Macam tu tak soal. Rasa macam semalam lah kan. Kita rasa macam senang. Tapi sebenarnya debaran lagi pada game semalam. Tendangan penalti kan. Kalau kita lihat Morocco dengan Haiti. Morocco Haiti kot semalam. Saya tak ingat lah Morocco dengan apa. Tapi bukan. Morocco dengan Netherlands kan, tak silap saya lah semalam punya game kan. Oh, rasanya macam penalti tu satu debaran yang berat tau, tanggungjawab yang berat kepada tim yang diberikan ataupun kepada pemain yang diberikan kepercayaan untuk menjaringkan gol dalam penalti. Ui, memang berdebaran, semua orang tumpu senyap. Masa stadium senyap, lepas tu tendang. Kalau gol meriah, kalau tak gol, dah macam kecewa sebab kita menghampakan impian penyokong-penyokong kita kan, macam tu kan. Itu semualah dalam game, permainan apa saja semua macam tu. Kemenangan kita akan dipuji, kalau kita kalah kita akan dikeji. Apa yang diterima oleh pasukan Korea kalau kita lihat kan. Tapi memang kata Sophie kan dah lama kan dia ni macam, memanglah. Tapi bila dia balik ke negara dia, penerimaan daripada peminat-peminat bola di Korea ni, mereka kutuk lah apalah untuk pasukan tim bola Korea. Tapi nak buat macam mana kan, kalau menang ada permainan kan, macam tu. Tapi yang penting kita doakan semoga pemain-pemain bola ni, pasukan-pasukan kita sokong ni, diberikan kesihatan lah, biar diorang sihat, jadi diorang boleh main, boleh buat permainan yang lebih baik sebelum daripada game-game yang sebelum-sebelum ni. Gitu. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM untuk panduan muslimin dan muslimat. Masjid Tersolat Fardu Zuhur untuk negeri Johor pada hari ini. Zon 1 Pulau Awu dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1:08 tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatannya 1:11 tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1:12 tengah hari. Dan untuk zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1:15 tengah hari. Baiklah, kita akan teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan.
1: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudi ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan peluang industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan serta tanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah selain kita seramai bukan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, itu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya, inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Summit Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang

0: tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita, itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan. Itulah cinta ayah, tak banyak berkata-kata tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra, janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah, minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benda buka, glosari, dialek Johor. Maksudnya, suasana kebisingan di sesuatu tempat. Ayat contoh, entah apa yang sudah berlaku dalam rumah itu, benda buka bunyinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Τζαζκύρα η Τζορ FM Παλμάτι Σλάτα.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah azab kubur itu benar. Di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah pada ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Maksudnya, dan di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari kalangan orang Arab ada yang bersifat munafik, dan demikian juga sebahagian dari penduduk Madinah. Mereka telah berkeras dengan sifat munafik itu. Engkau tidak mengetahui mereka, bahkan kamilah, iaitu Allah, yang mengetahui mereka. Kami akan azab mereka sebanyak dua kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami, ya ini Allah, akan mengazab mereka sebanyak dua kali dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Apakah yang dimaksudkan azab dua kali dan kemudian dimaksudkan dengan azab yang besar? Sebahagian ulama mengatakan azab dua kali itu bermaksud satu kali azab di dunia disebabkan sifat kemunafikan yang ada pada diri mereka. Dan sekali lagi, azab yang kedua adalah di alam barzakh setelah kematian mereka. Adapun seksa di akhirat setelah penghisaban dijelaskan dengan ayat ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dari ayat ini menunjukkan bahawa adanya azab dan siksaan di alam kubur merujuk kepada dua kali azab, azab ketika kehidupan di dunia sebagai seorang munafik dengan kemunafikannya, dan azab yang kali yang kedua merujuk kepada azab di alam barzakh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ketika mana menceritakan tentang nasib yang menimpa Fir'aun serta bala tenteranya pada ayat yang ke-44, ayat 45, ayat 46. Sebahagian dari ayat itu Allah Ta'ala berfirman, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ, dan Fir'aun bersama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Maksudnya, an-nar, bahang api neraka, akan dibentangkan dan didedahkan kepada mereka ghuduwan wa ashiyya, pada waktu pagi dan petang. Dengan catatan, ulama mentafsirkan pada waktu pagi dan petang ini dimaksudkan ialah di alam barzah mereka. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan pada hari berlakunya hari kiamat, diperintahkan kepada malaikat agar berkata kepada Fir'aun serta bala tenteranya, adkhilu, adkhilu, adkhilu ala Fir'auna ashaddal azab. Masukkan, masukkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api yang seberat-beratnya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat 45, 46 surah Ghafir ini menerangkan kepada kita tiga fasa yang dilalui oleh Fir'aun serta bala tenteranya. Yang pertama, azab seksa yang menimpa mereka ketika mana mereka mengejar Musa alaihissalam. Mereka mengejar Nabi Musa serta pengikut-pengikut Nabi Musa AS yang beriman dengan baginda. Mereka berhasrat ingin mengenakan sesuatu kezaliman, menimpakan keburukan ke atas Nabi Musa serta pengikut-pengikutnya. Malangnya, apa yang berlaku ialah datangnya azab Allah kepada Fir'aun serta bala tenteranya. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, menimpa ke atas Fir'aun serta kuncur-kuncur kaum-kaum dan pengikutnya dengan seburuk-buruk azab. Kemudian, neraka bahang panasnya dibentangkan kepada Fir'aun pagi dan petang, merujuk kepada adanya siksaan kubur, adanya azab kubur, adanya azab yang dikurniakan di alam kubur, di alam barzah bagi seseorang. Sebab itu bagi kita orang yang beriman, kita beriman bahawa azab kubur adalah perkara yang benar. Azab kubur adalah perkara yang pasti ada. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita sentiasa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kita dikenakan dengan azab kubur. Ada beberapa sebab, ada beberapa perkara yang menyebabkan azab kubur dikenakan kepada orang yang berada di alam tersebut. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada azab kubur. Allah pelihara kita daripada sebarang siksaan kubur. Allah pelihara diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dari azab kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azabul qabri haqqun." Maksudnya ialah azab kubur adalah perkara yang benar adanya. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah memelihara kita, semoga kita juga mendapatkan keinsafan dan kesedaran betapa kita perlu berusaha, berdoa, berharap dan sentiasa meletakkan kebergantungan diri kita kepada Allah agar Allah pelihara setiap seorang yang mendengar, yang melihat, yang mengharap kepada Allah agar kita semua sekali dipelihara oleh Allah dari azab kubur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berjumpa dalam lain kesempatan. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sebut lah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jumin. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Hari ini kita belajar perkataan bawah.
0: Bawah.
1: Bawah. Kalau bawah tu jawanya ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Okey, kalau kita nak contoh ayat dia, kenapa kamu semua ni duduk di bawah?
1: Itulah kenapa semua duduk bawah. Kok kabeh jagung lang ngisor?
0: Kok kabeh ngajong lang ngisor?
1: Jagung lang ngisor.
0: Bukan jagung kan?
1: Bukan jagung. N-G-A-G-O-N-G. Jagung.
0: Ngajong.
1: Ja.
0: Lain yang diajak, lain yang disebut ni, Wak.
1: Dapat tak? Dapat lagi sekali, ya? Okey.
0: Okey, lagi sekali, Wak.
1: Kok kabeh jagung nangisor.
0: Kok kabeh
1: jagung.
0: Jagung.
1: Nangisor.
0: Nangisor.
1: Ngisor tu bawah.
0: Ngisor. Okey, ngisor tu bawah. Dia kalau ngesok lain pula, Wak.
1: Ngesok lain.
0: Jangan.
1: Ngesok tu lain.
0: Okey, Wak. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah dino, untuk opora.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Saya bersama daripada Sheila Hamzah dan juga Alif Sattar dengan lagu bertajuk Selamanya Cinta untuk anda. 2.15 minit petang, berada di jam yang ketiga untuk saya temani anda. Macam saya membarasi permata edisi hari ini sekejap je, berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda. Kalau tadi seawal jam 12.30 hari saya temani anda, dan insyaAllah saya akan terus sehingga jam 6 petang nanti. Gitu. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM. Sambil-sambil tu juga, anda kalau nak hubungi saya boleh saja di tiga talian mesra Johor FM, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Okey. So, petang kepada Adiana. Assalamualaikum Nurul. Ya, ni dari Kak Yana, Kak Skudat ucapannya buat semua pendengar Johor FM, buat Nurul. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Yana. Kak Ina Pekan Nanas pula katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam barasi permata buat semua sahabat-sahabat SKI dan juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM, tak kira di mana Johor berada. Untuk saya juga terima kasih. Selamat bertugas. Semoga semuanya sihat, ceria selalu. Terima kasih. Sama-sama. Siapa ni? Siapa ni? Ya, dia hantar gambar. Assalamualaikum Nurul. Selamat petang dari peminatmu Wak Ali. Okey, Wak Ali dah hantar gambar eh. Wak Ali dari Felda Belitung untuk isteri Ponia Haji Omar Ismail Musa dan isteri Nur Kamaria Haji Yusof di Singapura, Min Banjari dan juga isteri Ina Pontian. Tiba Kawali, selamat petang semuanya dari Wak Ali. Kini musim durian, manggis, buah pisang dan juga buah nam-nam. Okey, pisang tu biasa kita makan. Manggis pun iya. Durian pun iya sebab dia ada musim. Tapi buah nam-nam ni saya tak pernah makan. Tapi saya pernah nampak. Cuma saya tak pernah makan. Hari tu balik kampung, banyak durian kat mama saya. Walaupun mak saya tak ada pokok kan, dengan manggis. Okey, assalamualaikum. Selamat petang kepada Cik Dola. Dia kata, selamat petang untuk semua sahabat-sahabatku. Untuk orang baru, Wak Mon dan juga Wak Ma, Wan Terengganu, Wan Sarawak di Parit Sempadan untuk Den Highway, Puteri Idaman, Hasma Malik, Wak An, Den Kubo untuk JFMFC Fan Club dan juga grup kawan-kawan Johor FM untuk Malik Endon, Tiba Kawaliku, Wak Ami, Wak Jima, Pak Musa Pekan Nenas, Imi Pekan Nenas, okay, Mokhtar Ayub, Tokta, untuk Nin Banjari, Pearl Kasar, Sri Duyung, Cik Ismadi, Haji KM, saya sayang semua. Dan juga untuk DJ-DJ Johor FM, terima kasih. Okey, boleh saja hantarkan lagi kiriman anda melalui 012-9301-019. Hello, Johor FM, selamat petang. Siapa tu?
1: Selamat petang, Azam.
0: Siapa?
1: Zam.
0: Cik Zam. Zam dari mana, Zam?
1: Dari Kota Tinggi, Bandar Kota Tinggi.
0: Bandar Kota Tinggi. Cuaca okey tak kat sana?
1: Alhamdulillah, baru hujan sikit.
0: Alhamdulillah. Maksudnya tadi sebelum ni panas, sekarang dah hujan, macam redup sikit lah eh. Sejuk sikit yeah. Lah.
1: Alam sejuk, boleh tidur.
0: Yelah, alhamdulillah. Jadi selesa sikit lah kan. Tak adalah asyik berkipar 24 jam kan. Okey, untuk petang ni kita dah ngeteh belum? Dah makan belum? Untuk petang ni?
1: Alhamdulillah dah. Tadi baru makan goreng pisang sikit. Dah kerja lah sampai petang. Balik pukul 5. Masuk ofis awal 8.5.
0: Maksudnya masuk pukul 8, balik pukul 5 lah.
1: Ya,
0: okey lah tu. Jadi waktu rehat ni kita makan, kita rehat sekejap, lepas kita sambung balik kerja kan.
1: Betul.
0: Ya, kerja ni pun dekat sekitar Kuota Tinggi jugalah.
1: Ya, saya kat bandar je.
0: Okey lah, senang lah kan. Okey, terima kasih.
1: Sama.
0: Okay, assalamualaikum. Ya, hello Johor FM. Siapa tu? Selamat petang. Okey, tak dapat eh. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Perumahan Tersatan. Boleh terus hubungi saya di tiga talian Mesra Johor FM, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Lepas ni kita akan teruskan hiburan bersama dengan Sarimah, Kini Kau Tiada untuk anda.

Indra Shalom 7 dengan lagu bertajuk Pemuja Rahsia untuk anda. Okey, kadang-kadang dalam kalangan kita ni ada yang puja kita, ada yang suka kita, ada yang minat kita. Kalau budak-budak sekarang crush, gitu. Ada yang macam tu tapi kita tak tahu kan. Kalau setakat memuja dari jauh, crush dari jauh tu tak apalah. Harap-harap jangan buat yang bukan-bukan. Sekarang ni macam-macam kita dengar. Jadi kepada semualah pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan, kena jagalah setiap tingkah laku kita. Mungkin daripada segi percakapan kita kan, daripada segi kelakuan kita, memang kita tahu orang tu suka kat kita. Tapi bagaimana cara kita menolak orang tu? Gitu. Okay, kita tolak orang tu, cakap baik-baik. Macam tu. Jadi orang tu akan faham sebenarnya macam tu. Tapi ada pemuja yang kita tak tahu. Kita tak tahu dia macam suka kita, minat kita kan. Mungkin ada juga daripada kalangan-kalangan pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan pun ada juga macam gini kan. Tapi tak apalah, kadang-kadang jadi pemuja rahsia ni lagi bagus tau. Lagi baik, biar orang tak tahu, kita je tahu yang kita suka kat dia. Gitu, ada macam gitu eh. Okey, 2:28 minit petang. Selamat petang kepada pendengar-pendengar Nin Banjari. Assalamualaikum Nurul, waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Fadila sekarang berada di Kampung Jelutong Pek Raja untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubo, Zain Teksi, Wak Ali, Dola Sport, Nordin Keluang, Jamil, Wakna, Kak Long, Mona, Saadia, Markon dan juga semua pendengar-pendengar serta Jura FM. Terima kasih Nurul, siapkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih juga untuk anda. Okey, kata ini baru dapat buah manggis dalam bekas tu yang tergantung dengan tali rumput tu semalam petik. Yang dah gelap tu, dah gelap tu Nurul. Okey, maksudnya yang semalam tu yang digantung ni yang semalam, yang dalam bekas tu baru dapat tadi. Alhamdulillah, saya tu balik kampung pun dapat manggis banyak. Mak saya dapat manggis, alhamdulillah, manggis, durian kan. Tapi sebab dia tahu saya nak balik, mak saya taruh kat dapur, taruh kat belakang. Tapi saya apa bau durian ni? Saya masuk-masuk je macam sebab durian kan bau dia kuat kan. Mungkin sebab kuantiti tu banyak kot. Saya turun kereta je dah bau durian. Saya macam, yang cakap kenapa bau durian ni daripada luar. Bapak saya, mak abah saya diam je. Apa saya tengok kat dapur banyak. Dia kata, yelah, kawan-kawan mak ni bagi ni hari-hari hantar 3 biji, 2 biji. Mak dah hari-hari makan dah banyak dah kan. Sampai tak tahu nak makan. Nasib baik tu buat kenduri, jadi ramai yang datang. Rezeki lah, rezeki tetamu yang hadir tu. Dapat makan durian, dapat makan manggis, rezeki mereka. Alhamdulillah. Itu seronok kadang-kadang. Apa yang kita dapat, kita tak boleh nak makan kan. Tapi kan rezeki tu bukan rezeki kita, mungkin rezeki orang lain, mungkin rezeki tetamu yang datang kan. Ada rezeki lain lah untuk orang yang datang rumah kita. Alhamdulillah. Jadi jangan takut untuk sediakan makanan tu. Tapi kalau orang Jawa dia macam tu tau. Orang Jawa kalau orang datang rumah, dia mesti sediakan makan. Tak kisahlah apa pun, makanan yang berat ke, makanan ringan ke, mesti ada makan. Betul tak eh? Sebab tu mak saya macam tu kan. Kalau siapa-siapa datang, sediakan makan. Saya macam, sarapan pagi je lah mak. Tengah hari tak ada. Tak apa-apa, bagi je sarapan pagi. Tadi kita makan apa. Bagi. Macam tu lah kan. Kita maksudnya menyantuni tetamu yang hadir ke rumah kita. Okay, kalau ada sesiapa nak hubungi, saya tak boleh lagi tau. Sebab saya tak tahu, dia telefon ni dia jadi macam yang blinking-blinking-blinking tu kan. Kan, saya cubalah juga tapi tak menjadi. Dia blinking-blinking, saya tak tahu kenapa. Tapi tak apa, boleh hantarkan terus ucapan anda ataupun apa saja menerusi WhatsApp Jura FM. Mungkin ada cerita untuk petang ni, boleh saja di 012-930-1019. Baiklah, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Sisi Iman. Mungkin kamu, mungkin.

0: Itu dah Sleek dengan lagu bertajuk Tepi Sikit. Okey, kalau anda hubungi saya, boleh. Dah boleh dah. Telefon dah okey dah. Boleh telefon saya di 3 talian mesej Jafian, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Selamat petang kepada Zahri 80. Selamat petang Nurul. Semoga sentiasa sihat di gelang patah sekarang ni hujan. Alhamdulillah, sejuk rasanya. Alhamdulillah. Okey, daripada pendengar kita ni, Suhaila dari Taman Setia Indah ucapkan selamat masak kepada Mama dan juga Mami di dapur. Abah dalam perjalanan balik dari hospital. Selamat mengundi juga kepada orang Johor Baru yang akan tiba. Dia kata sesiapa nak tumpang makanan, boleh je. Dari Siti Suhaila 2707. Hello, Johor FM. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
1: Apa orang di sana tu? Ayu ne, Waras semua orang.
0: Waras, alhamdulillah. Ni siapa ni?
1: Macam dong.
0: Madang belum lah. Tadi mangan je.
1: Mangan dengan madang tak sama ye?
0: Tak sama. Madang tu mangan tu makan lah. Madang tu macam mentong kot. Lebih kurang lah kot. Saya rasa lah. Kan? Ataupun sama juga madang dengan mangan.
2: Madang garung mangan tu poto. Mentong ya mentong. Mentong yang ngemel-ngemel. Ulan.
0: Mangan you with. Mangan zegos goreng.
2: Yo.
0: Tadi ingatkan ni tau Cik Zin. Selalu Cik Zin yang suka kacau saya buat suara macam tu. Nasib baik saya tak tanya Cik Zin. Nasib baik saya tak kan saya tak sergah macam tu kan. Rupanya salah.
2: Agak-agak tak apa.
0: Itulah. Kejap.
2: Sopo lagi.
0: Part 1. Betul.
2: Iyalah tu.
0: Nasib baik betul lah Part 1. Part 1 saya Mora.
2: Waras.
0: Alhamdulillah. Waras saya. Semangat lah.
2: Weh, semangat. Mau masak sego karo sambal hijau goreng. Sambal hijau goreng tau.
0: Udu sambal
2: hijau goreng dikit sambalnya.
0: Oh, udu sambal totok lah. Udu lah.
2: Sambal totok tapi digoreng dikit. Oh. Lombok deh. Bila sih, weh. Wis goreng kape baru ditutup.
0: Yelah, maksudnya sambal totok lah. Kalau saya panggil sambal totok lah kan. Dia goreng
2: dulu
0: baru
2: tutup. Tapi saya garing, udu diselet.
0: Okey, faham.
2: Mangga ni karo urap pucuk ubi, godong ubi.
0: Godong ubi enak
2: Ya, eneng kayak eneng iwak kering, iwak kampak.
0: Gurih.
2: Baru matuk kan.
0: Enak. Barulah mantul nama dia.
2: Kalau apa Pak Mentua Mbak Mentua melaku ngarep pun orang ru.
0: Ngarep bukan buri.
2: Melaku ngarep tau untuk buri.
0: Itulah kalau selalu orang cakap kalau melaku nang buri kan, ini melaku nang ngarep pun orang ru.
2: Iya, melaku ngarep pun orang ru. Payahlah kan.
0: Bahaya macam gini kan.
2: Tangking enak kan. Nggak sih mantu, anu nunduk air orang.
0: Kata orang tu kalau mancing tu dapat ikan besar tu. Mancing nunduk, ikan besar ni.
2: Dia dah.
0: Okey, terima kasih Pak Wan.
2: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa lagi nak hubungi saya boleh saja di 3 talian Mr. Jafian 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Siapa tu? Selamat petang.
3: Selamat petang. Assalamualaikum adikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali, apa khabar? Yeah.
3: Wali, baru dengar. Tadi dah dial juga. 224-100 tak kata Nurul tak ada. Jadi dial pula.
0: Sebab tadi telefonnya ada macam dia blinking-blinking lah. Habis ni tadi dah okey dah betulkan dah. Okey, alhamdulillah. Tu saya
3: tunggu lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Ni wali kan dekat rumah lah.
3: Kata dekat rumah nak baring ni, nak relax lah.
0: Rehat-rehat lah
3: Dah mampu. Betul. Dah petang-petang ni. Wak Ali nak ucapkan terima kasih pada isteri Wak Ali di sebelah ni pun ni, Haji Umar. Lagi buat yang di Singapura tadi tu. Hajah Noka Maria, Cik Usop. Dah lama tak menyepi dekat Radio Johor FM ni. Wak Ali memang sentiasa Radio Johor FM ni.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Wak Ali.
3: Sampai pukul 12 National FM.
0: Ya, betul.
3: Betul. Wak Ali sentiasa. Hanya Wak Ali ni berpeminat setia dari tahun 80-an.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Nurul.
0: Betul.
3: tak ngapalah Nuru kepada Neng Banjari tadi, terima kasih tak sebut nama Bu Ali. Mm-hmm. Serta lagi satu lagi Ismail Musa dari Sempadan Gam Salu sebut nama Wak Ali. Terima kasih ke semuanya. Nurul, hati-hati balik kan ya. Ya,
0: terima kasih Wak Ali.
3: Sama-sama.
0: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini antara pendengar Juara FM yang lama tau, sebab masa saya mula-mula bersama dengan Juara FM tahun 2006, antara pendengar-pendengar yang saya awal saya jumpa adalah Wak Ali. Lepas kita buat makan-makan, kita diorang dulu rapat tau, selalu jumpa, buat perjumpaan kan, pendengar-pendengar dengan kami penyampai-penyampai kan. Kita akan pergi satu tempat ke satu tempat, diorang ajak. Ini seronoknya bagi mengeratkan silaturahim antara kami dan juga pendengar-pendengar Juara FM Perumata Selatan. Ramai sebenarnya lagi pendengar-pendengar Juara FM yang daripada dulu sampai sekarang. Maksudnya masa zaman saya pun dia dah memang dengar Juara FM, tapi sebelum saya pun, sebelum saya masuk Juara FM ni, mereka dah jadi pendengar setia Juara FM. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Juara FM Permata Selatan. Pukul 3 nanti kita dapat dengarkan muzik tanpa titus. Setia dan kekal Juara FM Permata Selatan dalam variasi Permata edisi hari ini. Kita bersama dengan Tajul dan juga Wania Srita. Di sana cinta, di sini rindu. Untuk anda.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, cubaan seludup tumpas Maritim Johor rampas dada hampir 7 juta ringgit di perairan Tanjung Piai. Undi 18 dijangka tentukan landscape PRN Johor. Berita sepenuhnya. Undi 18 atau kumpulan pengundi muda bakal jadi faktor penentu keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 pada 11 Julai nanti. Menurut pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, calon atau parti bertanding perlu mengambil kesempatan tren penggunaan media sosial dalam kalangan orang muda dengan memperbanyakkan kempen secara dalam alam maya. Pasukan cyber perlu sentiasa peka serta bertindak balas cepat dengan keadaan semasa, terutama melibatkan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan peluang calon bertanding.
1: Inilah cyber war. Inilah cyber war yang sangat penting lah. So, sangat penting. So, maknanya kandungan itu mesti berkualiti dan seperti yang PMX sebutkan, jangan banyak menyerang. Okay? Jadi, kadang-kadang terlalu overkill. Kita terlalu overkill isu atau individu juga boleh menyebabkan kesan negatif kepada
2: orang yang menyerang itu.
1: Backfire kepada mereka.
0: Profesor Mahdiah Dr. Muhammad Azhar Abdul Rahim, pensyarah kanan UTM. Bagaimanapun, kempen konvensional seperti ramah mesra dan ziarah masih lagi relevan digunakan ketika ini. Isu pendidikan dan kemahiran kepada anak muda menjadi tumpuan kempen calon Pakatan Harapan N17 Semerah Batu Pahat. Calonnya, Kuzan Abu Bakar berkata, anak-anak muda sekarang memiliki bakat dan potensi besar untuk diketengahkan terutama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Peluang pekerjaan juga akan diterbuka luas jika anak-anak muda Semerah dapat mendalami TVET.
3: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Kuzan Abu Bakar, calon PHN17 Semerah. Sekiranya diberi mandat, pembangunan sosial anak muda juga seimbang dengan pertumbuhan kompleks sukan di kawasan Semerah. Masalah banjir kilat dan bekalan air juga akan terus diperjuangkan bagi memakmurkan penduduk Semerah yang kerap berdepan masalah berkenaan. Sementara itu, penyandang kerusi DUN Semerah, Muhammad Farid Muhammad Khalid daripada Barisan Nasional BN berkata, aktiviti menyantuni masyarakat dari rumah ke rumah di sekitar Semerah akan dipergiat sehingga tempoh akhir kempen. Katanya, pendekatan itu mudah sekaligus mengetahui kemahuan dan kehendak pengundi di Semerah. Program Jelajah TVET Mara Negeri Johor 2026 menjadi platform memperluas akses pendidikan dan latihan kemahiran kepada golongan belia sekaligus melahirkan lebih ramai tenaga mahir untuk memenuhi keperluan industri. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin percaya setiap anak muda berhak mendapat peluang untuk belajar, membina kemahiran dan menikmati pekerjaan lebih baik agar tiada golongan muda tercicir daripada arus pembangunan. Usul itu penting bagi memastikan bakat dan potensi anak muda Johor terus diperkasa untuk menjadi pemangkin pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Dua beradik lelaki ditahan bersama pelbagai jenis dadah dan barangan bernilai hampir 7 juta ringgit dalam satu operasi di lokasi 3.5 Batu Nautika Perairan Tenggara Tanjung Piai Pontian Johor kelmarin, sekaligus berjaya menumpaskan kes dadah terbesar di Johor tahun ini. Suspek ditahan berusia 26 tahun berperanan sebagai tekong, manakala abangnya 40 tahun bertindak sebagai pembantunya. Pemangku Pengarah Maritim Negeri Johor, Kapten Maritim Kamar Azri Kamil berkata, kejayaan tersebut merupakan hasil maklumat risikan yang diterima pada malam 29 Jun berhubung kehadiran sebuah bot fiber yang mencurigakan. Pemeriksaan lanjut ke atas bot menemukan syabu kira-kira 88.2 kilogram bernilai 4.41 juta ringgit dan 18 kilo pil ekstasi bernilai 2.25 juta ringgit yang disembunyikan di bawah tempat duduk tekong dan di bawah longgokan pukat. Kedua-dua suspek dikesan positif metapetamin. Sementara itu, turut ditemukan sebanyak 787 kartej vape yang mengandungi dadah sintetik dikenali sebagai Pio-Pio bernilai lebih RM196,000 di dalam sebuah kereta milik tekong yang berada di pekarangan sebuah kediaman di Gelang Patah Iskandar Puteri.
2: Dadah yang dirampas ini juga dianggarkan mampu dibekalkan kepada kira-kira melebihi 1 juta orang penagih. Ya, modus operandi dia gunakan bot kecil. Dua orang ni berada di dalam bot yang dari Malaysia, daripada negara kita, akan dipindahkan di sepadan perairan kita. Akan ada bot lagi satu yang akan ambil daripada negara jiran dan seterusnya dibawa ke final destination lah. Macam tu. Dan aktiviti ini dilakukan di waktu malam bagi mengurangkan risiko dikesan oleh pihak penguasa.
0: Kapten Maritim Kamar Azri Kamil, Pemangku Pengarah Maritim Negeri Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki berumur 31 tahun cedera di kaki selepas kereta dipandu melanggar seekor anak gajah di Jalan Felda Nita menghala ke Keluang Mersing pukul 2.28 pagi tadi. Komando operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Mersing, Pegawai Bomba Kanan 2 Azlan Hamzah berkata kemalangan menyebabkan kereta mangsa terbabas ke gaung sedalam 5 meter. Pasukan keluaran operasi menggunakan peralatan penyelamatan untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kenderaan sebelum dibawa ke Hospital Mersing untuk rawatan. 9 anggota digerakkan ke lokasi dan operasi tamat pada pukul 3.30 pagi. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
3: Jom.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benda bukan, glosari, dialek Johor. Maksudnya, suasana kebisingan di sesuatu tempat. Ayat contoh, entah apa yang sudah berlaku dalam rumah itu, benda bukan bunyinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itulah sebenarnya pada Dua Semuman dan juga Nini Karlina dengan lagu bertajuk Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ha, apa eh? Kalau bulan ni boleh berbicara, boleh berkata-kata. Kalau lagu ni lah dia cakap, dia pasti tak akan bohong. Selalu orang cakap, wajahmu cantik buat bulan purnama. Korang tahu tak sebenarnya bulan ni dia tak cantik pun. Bukanlah. Dia bentuk dia bukan sempurna, dia ada lubang-lubang, ada lopak-lopak macam tu. Ha, saya tak tahulah betul ke tidak, tapi yang digambarkannya begitu. Mungkin pada saya, dia bukan gambarkan cantik tu permukaan bulan, tapi cahaya bulan di waktu malam. Betul tak eh? Kalau kita dalam malam-malam, cahaya bulan akan menemani kita dalam berjalan, dalam mencari sesuatu dalam kegelapan. Cahaya bulan yang akan membantu kita kan. Oh gitu. Mungkin anda menjadi satu cahaya kepada, menerangkan lah, senang cakap menerangkan dalam kegelapan gitu. Tapi dalam cinta semua akan dekatkan dengan bulan, dengan bintang matahari kan. Anda adalah sinaran matahari dalam hidupku. Oh, mantap. Itulah. Ya, dalam percinta memang kita ada perlukan ayat-ayat putih, puisi macam tu kan. Tapi sebenarnya itulah ayat-ayat yang selalu kita dengar pada zaman dahulu. Tapi sekarang dah tak gunakan dah. Sekarang, budak-budak sekarang Gen Z, Gen Z kan. Dia lebih kepada terus terang. Saya suka awak macam tu. Lebih kepada terus terang. Tak ada berkias-kias, tak ada berbunga-bunga. Yang saya tahulah. Kan mungkin begitu, tapi zaman sekarang, zaman dulu lain, perlukan kiasan. Nak pergi meminang, dah kenal, dah bercinta, pergi merisik, ada pantunnya. Oh kan, lain maksudnya, adat dan juga adab dalam perbuatan dan juga percakapan diperlukan dalam merisik seseorang ataupun merisik untuk menjadi pasangan kepada anak kita. Kalau anak lelaki, kalau anak perempuan, kita lah yang dirisik, betul tak, datang ke rumah macam tu. Tapi tu sebenarnya ada, masih ada lagi orang buat. Tapi kadang-kadang sekarang dia tak ada. Sekarang macam risik dengan tunang sekali jalan. Dapat dua cincin. Satu belah rotan, satu cincin ada batu. Ada permata gitu. Itu maksudnya kalau ada batu permata, maksudnya cincin tunang. Kalau kosong macam tu, orang panggil belah rotan adalah cincin merisik. Untuk kahwin lain pula. Kahwin terpulang. Dia nak bagi cincin lagi ke, nak bagi seutas gelang tangan ataupun seutas rantai. Ada macam tu. Jadi terpulang pada pasangan dan juga terpulang pada keluarga pihak perempuan. Sedikitlah kita belajar sikit adat-adat dalam meminang seseorang, menjadikan seorang tu suri dalam hati kita, suri dalam rumah kita kan. Sebab sekarang lebih kepada direct, senang. Ada macam, tak payah tunang lah, kita terus nikah pun ada zaman sekarang kan. Jadi ni semua sebenarnya tak menjadi pun satu kemestian. Yang penting kita lakukan dengan perkara yang betul, dengan jalan yang betul. Kalau nak nikah, kita tahu rukun nikahnya, kita ada walinya, ada orang yang menikahkan kita kan. Macam tu, pasangan kita sendiri, itu sebenarnya itu yang paling penting. Oh gitu, macam ustazah pula petang-petang ni. Okey, pada sedang memandu dan masih lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Terima kasih sebab dengar Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya dan insyaAllah sekejap jam 6 petang nanti saya akan terus temani anda dalam variasi Permata bersama dengan Ilusi Suara Cinta untuk anda.

Itulah bersama daripada Kembara dengan lagu bertajuk Hati Emas untuk semua. Ha, sekarang adakah hati emas? Ada, kena carilah eh. Tapi sekarang pun dah banyak dah orang baik, alhamdulillah kan. Dulu kalau nak cari susah kan. Sekarang dah ramai sangat orang yang berhati baik, berhati emas, berhati mulia, semuanya ada, alhamdulillah. Okey, 5.45 minit petang. Saya akan undurkan diri dan untuk jam yang terakhir ini banyak lagi koleksi lagu saya keputarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Dan selepas ini rakan setugas saya pula akan temani anda untuk segmen yang terakhir, iaitu segmen Melodi Permata 6 petang hinggalah ke jam 12.30 malam nanti. Okey. Yang penting terus dengarkan kami Johor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Yang penting jadikan kami radio pilihan anda, teman anda, tak kisah di mana saja anda berada. Mungkin mendengar kami melalui frekuensi ataupun mendengar kami melalui RTM klik yang betul-betul percuma untuk anda. Bola-bola juga, jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi yang layak berumur 18 tahun ke atas. Boleh semak eh. Semak adakah kita layak ke tidak. Tapi selalunya 18 tahun dah layak dah, dah boleh mengundi lah. Cuma nak tak nak je ha, kan. Yang penting pergilah. Ini tanggungjawab kita ni ha. Nampak macam menekan-nekan kan. Memang saya menekan-nekan anda semua untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Okey, saya akan tinggalkan anda beberapa buah lagu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.

0: Malam Bola Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
0: Johor FM. Johor Bahru 101.9 Engkumuh.

0: This is on air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: Kafe dibuka daripada pukul apa sampai pukul apa?
1: Daripada pukul 6.30 pagi. Dah ada dah tu sebab golfer nak main kan, nak pergi tee off, pagi-pagi flight. Lepas tu kita tutup pukul 8 malam.
3: Maksudnya awal pagi tu nasi lemak lah.
2: Ya, betul. Ya,
3: untuk menu lain?
1: Kita ada English breakfast, kita ada bagel, kita ada prata juga.
3: Di sebelah tengah hari?
2: Okay, belah tengah hari usually our best selling akan dijual lah. So our nasi lemak, our beef burger, our nasi goreng, our kari katsu, itu our peak time order lah.
3: Okay, konsep cafe Puan Liza dan juga Puan Syasha. Konsep kafe, kita tengok kat situ macam-macam jenis makanan. Malaysia ada, Korea, English lah, Amerika, Jepun. Jadi kafe itu sendiri, boleh tak gambarkan kepada kami semua?
2: Okay, so kafe kita ni mixed cuisine and we got our name sebab kita punya kafe ni memang terang. So memang banyak cahaya matahari masuk, so jadilah nama dia The Soul Cafe. Memang inspirasi daripada matahari sekarang ni.
4: This on air.
5: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita. Itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan? Itulah cinta ayah. Tak banyak berkata-kata, tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa, doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya, ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِينَ التَّابِعِينَ وَعَنَّا مَعَهُمْ مَا فِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَهَا سُوْتِي إِنْكَوْ يَا اللَّهِ. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Sesungguhnya engkau wahai ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi SAW yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang. Iaitu, apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya, kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan. Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair jazaa wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad, atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, cantiknya Islam, Islam mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati dalam segala urusan. Daripada Hasan Al-Basri menceritakan, ada seorang lelaki telah mati dan meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang bekas hamba. Maka dia telah mewasiatkan kepada bekas hambanya untuk menjaga anak lelakinya. Maka dia pun tidak pernah lalai menjaga anak lelaki itu, sehinggalah dia baligh serta mengahwinkannya. Suatu hari anak lelaki itu berkata, "Siapkan bekalan untukku kerana aku ingin menuntut ilmu." Maka bekas hamba itu pun mempersiapkannya. Sebelum keluar musafir untuk mencari ilmu, dia pergi kepada seorang alim lalu bertanya kepadanya, yakni meminta pandangan. Lalu alim itu berkata, "Jika kamu ingin bertolak nanti, maka beritahulah kepadaku. Nescaya aku akan ajarkan kepadamu satu ilmu." Setelah itu dia pun berkata, "Sekarang telah hadir kepadaku hasrat untuk keluar. Maka ajarkanlah kepadaku ilmu yang ingin diajarkan itu." Lantas si alim itu berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah, bersabarlah dan janganlah kamu tergesa-gesa." Hasan berkata, "Dalam ilmu yang diajarkan itu terkandung kebaikan keseluruhannya." Kemudian dia pun pergi dan hampir tidak pernah melupakan nasihat tadi. Itulah tiga nasihat yang disampaikan oleh alim tadi. Maka setelah tempoh yang lama, tatkala dia pulang kepada isterinya, dia pun turun daripada tunggangannya. Ketika masuk ke dalam rumah, dia mendapati ada seorang lelaki sedang tidur agak jauh daripada isterinya. Isterinya juga sedang tidur ketika itu. Dia berkata kepada isterinya, "Demi Allah, apa yang hendak aku tunggu lagi dengan lelaki ini bagi membunuhnya?" Lalu dia pun kembali ke binatang tunggangannya. Namun tatkala ia ingin mengambil pedang dan berkata kepada dirinya, "Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan janganlah kamu tergesa-gesa." Maka dia pun kembali kepada lelaki tadi. Tatkala dia berdiri di atas kepala lelaki itu, dia berkata kepada dirinya, "Apa yang aku tunggu lagi dengan lelaki ini bagi membunuhnya?" Maka dia pun kembali sekali lagi ke binatang tunggangannya. Ketika hendak mengambil pedangnya, dia teringat lagi nasihat tersebut. Lalu dia kembali sekali lagi kepada lelaki tadi. Tatkala dia berdiri di atas kepalanya, lelaki itu pun terjaga. Apabila melihatnya, dia bingkas bangun kepadanya, lalu memeluknya dan mengucuknya serta bertanya kepadanya, "Apa yang kamu perolehi setelah kamu meninggalkanku?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku telah perolehi kebaikan yang banyak setelah meninggalkanmu. Demi Allah, aku telah memperolehi setelah meninggalkanmu bahawa aku pada malam tadi telah berjalan ulang-alik di antara pedangku dan kepalamu sebanyak 3 kali. Maka ilmu yang aku perolehi telah menghalangku daripada membunuhmu." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penceritaan ini barangkali lelaki itu adalah anak kepada dirinya. Tuan-tuan, di sini pesanannya kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Pesanan kepada kita, setiap tindakan yang nak dibuat, jangan tergesa-gesa, bertakwa kepada Allah. Barangkali ada banyak kebaikan asbab daripada takwanya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada yang satu, itu kamu.
1: Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benda bukan, glosari, dialek Johor. Maksudnya, suasana kebisingan di sesuatu tempat. Ayat contoh, entah apa yang sudah berlaku dalam rumah itu, benda bukan bunyinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Kulai 101.9, Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jumin. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Hari ini kita belajar perkataan bawah.
0: Bawah.
1: Bawah. Kalau bawah tu jawanya ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Okey, kalau kita nak contoh ayat dia, kenapa kamu semua ni duduk di bawah?
1: Itulah kenapa semua duduk bawah. Kok kabeh jagung lang ngisor?
0: Kok kabeh ngajung lang ngisor?
1: Jagung lang ngisor.
0: Bukan jagung kan?
1: Bukan jagung. N-G-A-G-O-N-G. Jagung.
0: Ngajung.
1: Ja.
0: Lah yang diajak, lah yang disebut ni, Wak.
1: Dapat tak? Dapat lagi sekali, ya? Okey.
0: Okey, lagi sekali, Wak.
1: Kok kabeh jagung nang ngisor?
0: Kok kabeh
1: jagung?
0: Jagung?
1: Nang ngisor.
0: Nang ngisor.
1: Ngisor tu bawah.
0: Ngisor. Okey, ngisor tu bawah. Jadi kalau ngesok lain pula, Wak.
1: Ngesok lain.
0: Jangan.
1: Ngesok tu lain.
0: Okey, Wak. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah dino, untuk opora.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

0: Yo.
1: Awang kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
0: Mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
0: Kad pengenalan? Alamak, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi lah.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
0: Betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
0: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
0: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Ayalah.
0: Aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
0: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
0: Jadi setiap undi tu penting lah
1: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
0: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
0: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu
0: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan. Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul tak?
0: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
0: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah kata
0: dan
1: orang
0: berhemah. Ya, betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
0: Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak pergi undi.
1: Cantik. Jom sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat undi tunaikan tanggungjawab kita.
0: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
0: Kak, kira kak.

Jorah FM Permata Selatan. Okey. Ha, waktu dah pukul 9.32 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang dengarkan Jorah FM santai-santai malam ni. Okey, berterima kasih Syami tu hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk Melodi Permata edisi hari ini 1 Julai 2026 hari Rabu. Okey, hari Rabu. Jadi kepada anda yang terus kekal dengarkan Jorah FM mesti frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Teruskan kekalan, okey, hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Dan macam biasa malam ni kita nak tuliskan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi. InsyaAllah yang mana dahulu akan saya dahulukan lagu-lagu permintaan anda. Antaranya pada kiriman Haikal nak dengarkan lagu pilihannya daripada Laksmana dengan lagu bertajuk Curang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada kiriman Muhaimin yang berada dalam Peling nak dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Niki Adira dengan lagu bertajuk Suara Hati. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada kiriman Nur Atia. Okey, yang pada masa muda dengan lagu pilihannya Sacrifice. Okey, daripada Alton John, terus kekal dengan Jorah FM Permata Selatan sempena untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Laksmana dengan lagu bertajuk Jurang yang baru saja menghiburkan kita bersama 9.47 minit malam, dan esok dan juga tengah malam ini akan berlangsung lagi bagi 32 pasukan terbaik, okay, yang untuk menempatkan mereka ke 16 pula yang terbaik, okay. Di antara England akan bertemu dengan Congo pada pukul 12 malam, okay, malam ini, tengah malam ini, dan seterusnya Belgium akan bertemu dengan Senegal pada esok pukul 4 pagi, dan juga USA akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 8 pagi, okay. Jadi itu antara 3 perlawanan yang akan berlangsung untuk tengah malam ini dan juga esok, okay. 12 malam, 12 tengah malam England, Congo, 4 pagi Belgium bertemu dengan Senegal, dan juga USA bertemu dengan Herzegovina pada pukul 8 pagi. Jadi kepada peminat-peminat England pastinya, ha, England ni ramai kan dia punya fan dia, ha, jadi jangan lepaskanlah peluang untuk anda saksikan perlawanan besar akan bertemu dengan Congo, ok. Dan setakat ini Mexico telah pun menempatkan ke pusingan 16 terbaik, France, Norway dan seterusnya Morocco dan juga Paraguay yang berjaya menewaskan Jerman, ok. Dan seterusnya Jepun juga tersingkir bila ditewaskan oleh Brazil, ok. 5 kali juara Piala Dunia, Brazil berjaya ke peringkat seterusnya 16 terbaik, dan seterusnya Canada juga berjaya menepasi peringkat untuk ke peringkat seterusnya 16 yang terbaik, ok. Dan itu untuk Piala Dunia, ok. Dan ringkasan berita 10 malam nanti akan berkongsikan apa yang menarik info di Johor. Terus kekal dengan Johor FM, dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini, lagu kiriman daripada Zafro, dan kekal lagu pilihannya BPR dari Sinar Mata yang ada di Bandar Baru Uda, dan seterusnya lagu daripada pengirim dari Taman University ini, ok, itu daripada Syafiq. Nak ingatkan lagu pilihannya, You Kiss, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM. Dan untuk jam yang kelima nanti, saya akan tunaikan lagi beberapa lagu permintaan anda dalam ruangan seleksi hanya di Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Ringkasan berita untuk malam ini. Undi 18 atau kumpulan pengundi muda bakal jadi faktor penentu keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 pada 11 Julai nanti. Menurut Pensyarakan Industri Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Azhar Abdul Hamid, calon atau parti bertanding perlu mengambil kesempatan tren penggunaan media sosial dalam kalangan orang muda dengan memperbanyakkan kempen secara alamaya. Program Jelajah TVET MARA Negeri Johor 2020 menjadi platform memperluas akses pendidikan dan latihan kemahiran kepada golongan belia sekaligus melahirkan lebih ramai tenaga mahir untuk memenuhi keperluan industri. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin percaya setiap anak muda berhak mendapat peluang untuk belajar, membina kemahiran dan menikmati pekerjaan lebih baik agar tiada golongan muda tercicir daripada arus pembangunan. Dua beradik lelaki ditahan bersama dengan pelbagai jenis dadah dan barangan bernilai hampir 7 juta ringgit dalam satu operasi di lokasi 3.5 Batu Nautika Perairan Tenggara Tanjung Piai, Pontian, Johor kemarin, sekaligus berjaya menumpaskan kes dadah terbesar di Johor tahun ini. Suspek ditahan berusia 26 tahun berperanan sebagai teko manakala abangnya 40 tahun bertindak sebagai pembantunya. Mangku Pengarah Maritim Negeri Johor, Kapten Maritim Kamal Azri Kamil berkata kejayaan tersebut merupakan hasil maklumat risikan yang diterima pada malam 28 Jun berhubung kehadiran sebuah bot fiber yang mencurigakan. Seorang lelaki berumur 31 tahun cedera di kaki selepas kereta dipandu melanggar seekor anak gajah di Jalan Felda Nita menghala ke Keluang Mersing pukul 2.28 pagi tadi. Komander operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Mersing, Pegawai Bomba Kanan 2 Azlan Hamzah berkata, kemalangan menyebabkan kereta mangsa terbabas ke gaung sedalam 5 meter.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benda buka, glosari, dialek Johor. Maksudnya, suasana kebisingan di sesuatu tempat. Ayat contoh, entah apa yang sudah berlaku dalam rumah itu, benda buka bunyinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Okey, Johor FM Permata Selatan, waktu 10:15 malam. Okey, kepada 2.7 juta rakyat negeri Johor yang layak untuk mengundi, laksanakan tanggungjawab anda pada 11 Julai 2026, iaitu pada hari Sabtu. Dan untuk undi awal yang akan berlangsung pada 7 Julai, seramai 24,751 orang. Okey, pengundi awal melibatkan anggota polis dan juga tentera, juga akan melaksanakan undi awal pada 7 Julai. Okey, jadi jumlah 2.7 juta rakyat negeri Johor yang layak mengundi. Okey, undi anda cukup bermakna, melibatkan 56 don. Okey, untuk menentukan siapakah wakil rakyat yang anda pilih untuk terus, okey, memacu di kawasan anda lebih maju, lebih berdaya saing, okey, dengan peluang pekerjaannya, dengan kebajikan rakyatnya. Okey, jadi pilihlah calon yang anda rasa layak untuk berada dan juga di mana untuk menjadi ketua di kawasan anda itu, melibatkan 56 don. Okey. Dan untuk itu juga, di mana RTM okey akan memberikan anda laporan juga, okey, sepanjang berlangsungnya bagi proses undi awal pada 7 Julai nanti, di mana sama dengan pelapor-pelapor yang telah pun bersiap sedia okey untuk ke lokasi-lokasi yang terpilih bagi undi awal dan juga hari mengundi umum pada 11 Julai 2026. Okey, dan rata-rata pelapor ni semua telah akan melaksanakan undi pos. Okey, telah pun membuat permohonan undi pos untuk memudahkan tugasan mereka apabila berlangsungnya hari mengundi umum pada 11 Julai 2026 nanti. Baiklah, dan kita masih lagi terus bersambung dalam ruangan seleksi untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Okey, antaranya lagu kiriman daripada Fitri, nak akan lagu pilihannya, okey, daripada Scorpion, Still Loving You. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Saiful pula, nak akan lagu pilihannya daripada Meli Goslo dan juga Ari Lasso dengan lagu bertajuk Jika. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Kak Rosmah kita, oh dahsyat, dan dengarkan lagu Mantra dengan lagu bertajuk Cocok Kendong. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, ruangan seleksi Johor FM Permata Selatan.

Jor FM Bermata Selatan, Scorpion. Okay, still loving you. Yang terus mau kita pukul 10.33 minit malam untuk jam yang kelima. Okay, dalam Melodi Bermata 18 jam sehari bersiaran. Okay, 3 segmennya, dengan segmen iaitu Aura Permatanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, diteruskan lagi dengan Variasi Permata 12 tengah hari hingga 6 petang, dan juga diteruskan lagi dengan 6 petang hingga 12 malam dalam segmen Melodi Permata. Okay, Melodi pasal ada lagu-lagu yang banyak malam. Okay, dan juga Variasi pasal dia pelbagai segmen tengah hari tu. Okey, ada macam-macam. Okey, dan juga Aura. Aura adalah di mana segmen pagi yang untuk menaikkan mood anda di pagi hari. Untuk cegas, kan? Okey, baiklah. Dan untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ni, saya nak tunaikan lagu kiriman daripada Haziq dari Batu Pahat. Dan dengan lagu pilihannya, okey, Left Handed, The Bunga Wangi. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zana yang pada Taman Daya, dengan lagu pilihannya daripada Min Malik, Flora Cinta. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim seterusnya daripada Lokman dari Sempang Renggam. Okey, nak dengarkan lagu Hindi. Oh, okey. Udit Narayan, dan juga dengan lagu yang bertajuk Aisyah Zaham Diahi. Okey, dan juga lagu yang seterusnya tadi itu daripada Nasir. Okey, dan juga isteri dari Masai, dengarkan lagu pilihannya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesilapanku, Okay, One More. Ha. Okey. Macam ni lagu ni. Kenapa? Okay. Tapi itulah dia, kan, dalam kehidupan berkeluarga ini. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kita sebagai manusia biasa. Okay. Apabila berlaku sesuatu perkara itu dengan rasa rendah diri, buang ego. Okay. Kita cuba muhasabah diri. Kita cuba cari balik, perbaiki balik mana yang silap, mana yang kurang ada pada diri kita itu. Okay. InsyaAllah. Bila kita buang ego itu, kita cari kesilapan kita, insyaAllah, okay, dapat diperbaiki balik hubungan. Biasanya kan laki bini, kan, hidupan ini dan keluarga pasti akan ada tersilap faham, okay, pasti ada masanya tergaduh, kan. Jadi insyaAllah kebahagiaan memang kita impikan, namun kadang-kadang kita ni kadang ada kelemahannya pada diri kita. Jadi sama-samalah kita perbaiki. Saya nak sekian untuk diri saya juga, untuk kita perbaikilah diri kita, okay. Yang silap itu insyaAllah akan berikan pengajaran yang terbaik dalam kehidupan kita kita sebagai manusia di muka bumi ini. Baiklah, terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benda buka, glosari, dialek Johor. Maksudnya, suasana kebisingan di sesuatu tempat. Ayat contoh, entah apa yang sudah berlaku dalam rumah itu, benda buka bunyinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
1: Berdampingan mesra dalam mengayun hujan, bagaikan

Jor FM bermakna selatan daripada Feminin dengan lagu yang bertajuk Kini. Ha, yang ada bila dengar lagu tu mungkin termenung. Dia pun termenung bukan apa, pasal dia mungkin teringat kisah lama, sejarah lama kan. Ha, lagu-lagu lama ni di era sekitar 90-an. Ada juga yang hantarkan kiriman, dia kata bila dengar lagu KRU Ulalah, dia kata ha, teringat segeng-geng Flat Lumbur Kuda, Bukit Cagar. Ha, kan, antara rail lah, kawasan-kawasan rail ni kan, Berik Hospital, HCC, okay? Mana yang pernah duduk dekat Berik Hospital, mana yang pernah duduk dekat Flat Lumbur Kuda, okay? Boleh dikatakan Flat Lumbur Kuda ni tahun 1965 antara kawasan yang paling maju lah, kira bangunan yang paling maju pada ketika itu. Sehinggalah tahun 2003, saya sekolah Teknik Tanjung masa tu, Teknik Tanjung Puteri, bulang alik naik bas masa tu, turun dari pejabat pos besar, jalan kaki, lalulah kawasan-kawasan ni, sampailah ke Teknik Tanjung Puteri. Ha, memang cukup teringat lah kan. Okay, ha, terima kasihlah Syarul mengingatkan kembali kenangan-kenangan lama kan. Jadi budak-budak Johor yang ada mungkin teringat semua kenangan lama ni kan, dekat area Setulang, tempat lepak masa tu mungkin suka cari baby crab, anak kata tanah, anak ketam, malam-malam je memang ramai lah yang lepak kat situ, yang makan cucuk-cucuk kan, sambil kutip-kutip anak ketam tepi-tepi pantai tu. Memang kenangan semuanya. Ha, mungkin ada di antara kita dah tak ada lagi lah kan. Ha, jadi itulah dia masa, bidara masa berlalu dengan pantas, takkan kembali ke belakang tapi terus ke depan tinggalkan kita. Begitulah juga dengan usia kita, terus meningkat, bertambah dan tak semakin berkurang, dan sampai masa kembalilah kita kepada penciptanya. Okey, dan kepada anda yang tengah bertugas pada malam ini, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Terima kasih kerana terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semua dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026. Menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Dan bila Khalid J di balik petanda, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

Jorah Van bermata selatan Moji Hafiz dan Akal juga Zami Haris dengan lagu bertajuk Dalam Diam. Okey, diam tak bermaksud gagal. Okey, diam tak bermaksud kita terus mengalah. Okey, diam adalah mungkin salah satu kunci untuk kita berfikir ke mana arahnya, ke mana destinasinya yang tepat untuk kita lalui selepas itu. Okey, dan kegagalan bukanlah titik penamat tapi sebagai titik permulaan untuk anda bangkit dengan lebih kuat. Okey. Dan yang penting, kalau anda dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, okey, mereka yang suka merendahkan diri anda, jauhilah mereka. InsyaAllah, anda akan terus bersemangat untuk melalui kehidupan itu dan akan menemui cahaya yang terbaik untuk anda selepas itu. Okey, yang penting, berpegang kepada agama. InsyaAllah, kejayaan akan dapat dicipta untuk anda. Okey. Dan semoga dengan apa yang mungkin anda tengah lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala-galanya. Yang ada mungkin tengah meniaga, semoga boleh lipat ganda rezeki anda. Okey, dengan usaha yang anda lakukan ketika ini, insyaAllah, semoga boleh rezeki yang berlipat kali ganda. Okey, jangan erti, yang penting jangan kenal erti putus asa dan terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang anda impikan itu. Baiklah, saya dah pun sampai ke penghujung segmen untuk Melodi Permata untuk edisi hari ini, untuk edisi malam ini. InsyaAllah, esok malam saya akan bersama dengan anda lagi dalam Melodi Permata untuk sesi 2 Julai 2026 hari Khamis, insyaAllah. Yang penting teruskan kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Johor FM semenjak pukul 6 pagi tadi di segmen Awara Permatanya. Dia teruskan lagi dengan segmen Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang dan 6 petang hingga 12 malam ini dalam segmen Melodi Permata. Dan tepat pukul 12 malam, anda akan terus dibukan melalui ruangan nasional FM, okay, dengan geng buruh hantunya. Jadi terus kekal dengar Johor FM dan hingga pukul 12 malam nanti. Jadi sekian saja pertemuan kita untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Datuk Haji Azman dari Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Hari ini saya ingin bercakap tentang kesabaran. Sabar bukan bererti lemah. Sabar ialah kekuatan untuk terus tenang ketika kita diuji. Tidak semua doa kita akan dimakbulkan segera. Namun yakinlah, tiada doa yang sia-sia. Teruskanlah berusaha dan berdoa kerana masa itu akan tiba untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita. Pesanan saya pada hari ini, sabar itu pahit pada awalnya tetapi manis pada penghujungnya. Jangan putus asa. Sinar kehidupan pasti akan ada.
2: Anda kini dalam zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku dah kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: Sebenarnya.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Hi, saya Siti Nurhaliza.
2: Hi, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anwar Fadi.
4: Saya Syahid.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km sejam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

0: Piala Dunia.
1: ...2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

jam ini, ketika ini mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini kan, perlahankanlah sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: ...2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hantu.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Brother Sketch.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atta Koma Moh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Sue. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga. Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah apa tu berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

Program Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Geng burung hantu, waktu pagi ini kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Mansur Khan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: bersama sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: ...2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Selamat pagi Amalina. Menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan. Ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Ha, tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan, kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pokse. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: pasti. Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya akan temani anda dalam Geng Burhan tu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruhan.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesej. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi,

0: luas pernah dihancurkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan charge RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilai hanya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena charge RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan charge RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya tiada yang lain adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni sentiasa. Dengarkan Nasional FM, Geng Buruhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana dia orang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tular tu takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah Tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahu fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubikalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa
bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahu sallallahu Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena strok, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar, jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku berada pada sangkaan hambaku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betul ke Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah abang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan dibiarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng burung hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Jumpa lagi.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya." Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, "Ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku." Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku." Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi ya'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, Kisah Inspirasi. Pada kali ini kita akan menyusuri satu kisah berkenaan dengan seorang wanita, bagaimana dia menghadapi kesabaran kehilangan anak-anak. Di dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang tidak sayang anak? Siapa yang tidak rindu kepada anak? Siapa yang tidak kasih kepada anak? Anak adalah perhiasan dunia. Anak juga adalah keindahan dalam alam berumah tangga. Namun kalau seseorang itu kehilangan anaknya, maka biasanya akan diselubungi dengan kesedihan. Orang yang kematian anaknya, maka biasanya diselubungi dengan rasa amat-amat duka cita yang mendalam. Namun daripada kisah ini akan memberikan semangat kepada sebahagian daripada kita yang mungkin kehilangan satu orang anak atau dua orang anak ataupun mungkin lebih akibat kemalangan ataupun lemas ataupun penyakit ataupun apa saja yang menjadi sebab pemergian anak-anak yang mendahului ibu dan bapanya. Dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika datang seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anaknya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wahai Rasulullah, doakanlah baginya. Doakanlah untuknya, wahai Rasulullah. Sudah menjadi kebiasaan orang yang datang kepada Nabi pasti mendapatkan peluang memohon dan meminta agar Nabi mendoakan mereka atau mendoakan anak mereka. Sama ada di kalangan sahabat yang begitu rapat dengan Rasulullah seperti Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq ataupun yang lain-lainnya, ataupun beberapa orang yang suasana kehidupannya tidaklah begitu kerap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seorang wanita ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anaknya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udu'ullah lah, doakanlah kepada Allah untuk anak saya ini. Lalu wanita ini menceritakan kenapa dia meminta Rasulullah mendoakan anaknya ini. Dia menceritakan, waqad dafantu thalathah, wahai Rasulullah, dalam hidup saya telah mengebumikan 3 orang anak saya, wahai Rasulullah. Dengan catatan beratnya kehidupan seorang ibu yang mana anaknya telah pergi meninggalkannya, dan bilangan anak yang telah pergi meninggalkannya bukan 1 orang, bukan 2 orang, malah bilangannya 3 orang. Lalu dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah untuk anak ini, anak saya ini, kerana dalam hidup saya telah mengebumikan 3 orang anak saya. Dengan catatan pengorbanan yang telah dia lakukan, ketabahan yang telah dia tempuhi berhujungkan kepada pemergian 3 orang anak dalam kehidupannya. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Maka Nabi SAW menjelaskan dengan suatu penjelasan yang amat ampuh dan amat kukuh, yang sepatutnya menjadi sandaran kepada kita dan juga sepatutnya kita ingati jaminan daripada Nabi ini untuk kita sampaikan kepada sahabat kita, keluarga kita, kenalan kita yang mungkin mereka pernah atau telah kehilangan beberapa anak mereka. Apapun sebabnya, apapun latar belakangnya. Lalu, bila wanita ini sebutkan, ya Rasulullah, dalam hidup saya dah mengebumikan 3 orang anak saya, wahai Rasulullah. Maka jawapan Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Wahai wanita, sesungguhnya dengan kematian 3 orang anak kamu sebelum daripada kamu ini, itu bermakna kamu telah memagari dirimu dengan tembok yang sangat kukuh dan kuat daripada kamu tercebur ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul, di dalam kehidupan dunia ada banyak perkara yang kita sayang, ada banyak perkara yang kita kasih, ada banyak perkara yang kita rindu. Tetapi dalam beberapa perkara yang kita kasih, sekiranya kasih yang kita berikan itu semata-mata kerana Allah, dengan jalan yang diredai oleh Allah, walaupun kehilangan benda yang kita kasih itu sekalipun, insya-Allah ada anugerah pemberian Allah yang jauh lebih utama dan lebih besar daripada kehilangan yang kita alami. Wanita ini sedih kerana dia telah kehilangan tiga orang anak. Tiga orang anak yang telah kembali ke rahmatullah mendahului dirinya yang melahirkan ketiga-tiga anak itu. Malah dia bawa anaknya yang satu orang lagi untuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, dalam Nabi mendoakan anak itu, Nabi juga memberikan ingatan kepada wanita ini agar sebagai manusia, jangan sampai kesedihan kerana kehilangan sesuatu yang kita sayang menjadikan kita ingkar dan protes terhadap takdir dan ketentuan Allah. Lapangkan hati menerima redha, lapangkan hati dengan seredha-redhanya, menerima setiap satu ketentuan dari Allah. InsyaAllah, bahagian yang indah, bahagian yang baik, Allah akan berikan kepada orang yang redha dengan setiap satu ketentuan dari Allah. Wanita ini, Rasulullah mengingatkan, kematian tiga orang anak kamu bermakna kamu telah memagari, telah menembokkan dirimu dengan satu tembok yang sangat kuat daripada tercebur ke dalam api neraka. Sekian dahulu, mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Orang Utara Johor FM. Syukur alhamdulillah bersua kita sekali lagi di hari ini pada waktu yang sama bermula pukul 6 pagi. Segmen Aura Permata, Safi dan juga Cik Kis kembali menemani anda.
1: Hari Khamis yang manis. Semoga pertemuan kita pagi ini mencerahkan pagi anda. Johor FM Aura Permata sampai pukul 12 tengah hari. Seperti biasa, kami 18 jam sehari bersama dengan anda.
0: Ya, semoga anda pagi ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat sejahtera hendaknya. Semoga anda semua dipermudah segala urusan pagi ini. Jangan lupa terus kita bersyukur dengan apa yang kita ada pagi ini, walaupun dalam serba kekurangan, walaupun kita rasa macam ada perkara-perkara yang menguji minda kita, hati kita kan, tapi tetaplah bersyukur.
1: Uji sebab kita iman, keimanan,
0: itu betul juga, itu menguji juga, keimanan kan. Tapi kalau yalah, walaupun kita ni dibelenggu dengan perasaan yang agak
1: kurang senang
0: begitu, tetaplah kita bersyukur sebab kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kelangsungan hidup kita.
1: Betul.
0: Mengamalkan amal ibadah semula.
1: Baik, sentiasa segar bersama dengan kami. Pastinya kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu best dan juga cerita-cerita menarik pastinya untuk anda.
0: Ya, boleh saja hantarkan WhatsApp anda, cerita anda kepada kami. Taliannya 012-930-1019. Pagi-pagi ada jual aiskrim.
1: Itu bukan, signal namanya.
0: Signal, okay. Mainlah, kita dengarkan lagu ini daripada Ning Baizura, Jacqueline Victor, Sheila Hamzah, di mana-mana untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah. Come on.

0: Ya, pastikan segala peralatan, segala kelengkapan, segala dokumen ke ataupun apa-apa sajalah barangan dari yang kata tempat kerja anda tu telah pun berada di tangan anda. Takut-takut ada yang tertinggal nanti. Awak pernah tak tertinggal barang untuk bawa ke tempat kerja?
1: Pernah.
0: Pernah?
1: Banyak kali.
0: Ya ke? Selalunya apa yang selalu tertinggal?
1: Kadang tu charger. Mm-hmm. Kadang tu pas kerja pun pernah tertinggal.
0: Pas kerja.
1: Dah sampai depan tu cari-cari tak ada. Mm-hmm. Rupanya tengok alamat tukar handbag.
0: Oh, handbag banyak ni cerita moral dia nak cerita.
1: Tidaklah, kita
0: banyak handbag lah.
1: Bukan nak cerita banyak handbag. Hari ni macam kita pakai nak matching dengan baju. Lepas tu tertinggal dalam beg tu. Salah satu lah. Saya rasa orang perempuan ada masalah macam tu. Mm-hmm. Sebab tu kadang tu pas kerja ni tinggal je dalam kereta. Mm-hmm. Tak payah nak letak dalam handbag. Lepas pada tu saya beringatlah saya tinggal dalam kereta je.
0: Okey. Untunglah kawan saya pernah cerita. Saya tahu tak ada lupa nak bawa apa.
1: Lupa bawa apa?
0: Lupa nak bawa diri.
1: Alamak.
0: Sekali dia bangun-bangun cakap, masih kat rumah aku ni. Okey, baik. Cerita daripada rakan-rakan pendengar kita, ada ucapan sapaan. Terima kasih Kak Tina yang berada di Renggam. Buat semua pendengar, semoga ceria hendaknya. Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempang Renggam juga. Kepada sahabat pendengar setia Johor FM, semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Daripada Kak Mas Mona JDT katanya, pagi ni tiap kali bila akak siap baja pokok, siap meracun rumput, tetap hujan turun. Katanya insyaAllah lah, mudah-mudahan alhamdulillah rezeki lah tu. Okey, katanya Aziz anak akak dah faham dah. Jaga-jaga katanya nanti pasti hujan. Semalam hujan punya lebat. Sesudah akak selesai meracun rumput, akak senyum je. Hujan rahmat kan katanya.
1: Hujan rahmat.
0: Okey lah tu kan? Dia macam orang basuh kereta lah kan.
1: Baru je basuh kereta,
0: tengok cuaca baik ni, okey lah basuh kereta lah kan.
1: Tiba hujan.
0: Lepas tu rasa macam nak gerakkan kereta tu macam berat je. Yelah, kena pula sekarang kalau hantar kawan sekarang ni tak lari RM20.
1: Betul.
0: RM18. Paling murah pun RM15 rasanya.
1: Kalau kereta-kereta kereta yang sedan biasa tu pun kadang tu dah kita jumpa 15 kan.
0: Betul.
1: Kalau kereta macam awak 20 ha. Satu lagi dia ikut saiz kereta.
0: Tak payah sebut kalau saya punya kereta 20.
1: Biarlah saya nak sebut.
0: Nanti macam orang tahu pula.
1: Kalau kereta saya rasa mungkin dalam 12 hingga 15 lagi lah standard. Lepas tu tiba hujan. Basuh sendiri je lah.
0: Basuh sendiri lah. Tapi basuh sendiri penat.
1: Penat ke? Tak apa, kita setkan dalam minda kita exercise.
0: Okey, betul. Baiklah, kekalahan Senegal di tangan Belgium baru saja dapat kita saksikan. Okey, insyaAllah kita akan bawakan ulasan nanti dari semasa ke semasa untuk perlawanan ini. Tahniah untuk Belgium menewaskan Senegal dengan jaringan 3-2. Untuk anda, Slam Nur Kasih. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, baik, mampir ke pukul 7 pagi waktu ini. Ada juga di kalangan rakan-rakan pendengar kita yang baru nak mula menuju ke tempat kerja. Kalau kita tengok cuaca di sekitar Bandar Johor Bahru, kalau awal pagi tadi lah
1: hujan.
0: Subuh tadi hujan. Kita sampai pejabat tu hujan dekat JB ni.
1: Jadi jalan raya waktu ni basah. Jadi berhati-hati anda dalam pemanduan waktu ini. Jangan laju sangat. Nanti kan kita tahu kalau mana bawa motor ke apa yang cerita itu, tayar tak cengkam.
0: Tayar tak cengkam. Yelah, licin.
1: Betul. Permukaan jalan kan.
0: Kalau motosikal ni kan, kalau dalam agak laju sikit, bila kita break tu, tayar tak cengkam, dia akan terpeleset. Dia akan ngempor atau
1: ngempor. Okey, faham. Saya boleh membayangkan keadaan tu. Jadi sentiasa berhati-hati, tak kira lah anda pendengar motosikal, bawa kereta, semua waspada di jalan raya. Kita kongsi jalan raya sama-sama, okey?
0: Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Sekarang kita ada Ila Damia, Ultimate Point Blank, Rabbit Mac. Ini dia Malaysian Boys untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

80,000 pengguna manfaat Budi Diesel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Sis Kumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tahu? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100, so saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: ini isu ini hanyalah bukan sekadar isu untuk penjagaan hijau atau alam sekitar dan landscape yang cantik, tapi kita perlu tekankan kepada macam mana nak melaksanakan satu perkara pembangunan itu yang lestari dalam jangka masa yang panjang. Jadi
1: saya berharap pembangunan lestari ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan anak muda.
2: Jadi cadangan saya adalah berkaitan dengan pengangkutan awam yang lebih mesra pengguna. So saya tidak fokus kepada macam pengangkutan awam seperti bas, tapi yang pentingnya saya rasa untuk macam laluan pejalan kaki yang ada teduh.
3: Itu antara harapan golongan muda mengenai agenda pembangunan lestari. Mereka mahu kemajuan yang dilaksana tidak mengabaikan kepentingan serta kehendak pada masa akan datang. Sementara itu, pengarah Pusat Pelestarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Muhammad Fadil Maddin akui inisiatif yang sedang dilaksana berada di landasan tepat ke arah pembangunan lestari.
4: Kawasan-kawasan yang dahulu sawah sebagai contoh, penukaran tidak boleh berlaku sewena-wena antara yang pertama. Yang kedua adalah sudah mula ada inovasi. Di peringkat kerajaan madani ini menyediakan inovasi tertentu, terutamanya dalam pelan tindakan perubahan iklim dan juga tenaga.
3: Pelaksanaan projek seperti rancangan tebatan banjir dan pembinaan kawasan perumahan baru juga boleh ditambah baik pada masa akan datang dengan penekanan terhadap kesejahteraan penduduk.
4: Kita perlu ada seseorang yang menjadi penganalis data sebelum sesuatu dibuat. Pada saya, di Malaysia kita belum benar-benar serius menjalankan cost analysis ini berdasarkan kepada pemetaan apa zon-zon yang kita ada. Kemudian kita juga perlu melantik sebenarnya penganalisis data di peringkat PBT, di peringkat kerajaan untuk melihat adakah bila berlaku perubahan, adakah ia mendatangkan kesan mudarat.
5: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM, waktu sekarang 7.18 minit pagi, saudara.
7: Baik, selamat pagi untuk anda semua, terus setia bertemankan kami, Cik Kis dan Sofi Aura Permata sampai 12 tengah hari.
6: Ya, kita cuba nak dapatkan laporan trafik kejap lagi bersama-sama dengan Inspektor Syah.
7: Mm-hmm.
6: Betul, eh?
7: Betul.
6: Kejap sekali lagi nanti. Kita dengarkan dulu Shakira, Bunda Boy, ini dia, Dai. Okey tak?
7: Okey, Syah. Macam itulah.
8: Shakira. We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready. We

0: Terus dengar Johor FM, Permata Selatan. Waktu ini Sofie dan juga Cik Kis menemani anda. Kita nak bawakan seketika laporan trafik pagi ini.
1: Bersama dengan Inspektor Shah, silakan dengan laporannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya yang bertarikh 1 hari bulan Julai 2026, hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 279 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat sebanyak 2 kes kemalangan maut dan 2 kematian yang berlaku di daerah Johor Bahru Utara dan Muar. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan dari Pasir Gudang menghala ke Taman Pelim, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Pelim menghala ke Pasir Gudang. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan cuaca hujan dan kenderaan padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kuala Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Shah untuk laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, ini dia Safi mengenai pusingan kalau mati Piala Dunia FIFA kali ini. Kalau kita tengokkan memang penuh dengan drama.
0: Betul, game yang baru habis tadi antara Belgium dengan Senegal tu pun saya agak frus lah. Sebab saya tengok, saya mengharapkan Senegal boleh menang sebab dia dah leading 2-0, bayangkan. Jadi dia kalah 3-2. Maknanya Belgium kan berjaya mendapatkan 3 lagi jaringan. Dua jaringan padang, satu jaringan penalti.
1: Itu antara drama-drama yang kita dapat perhatianlah dalam dunia Piala Dunia FIFA kali ini. Antaranya satu lagi, Saufi, Brazil juga bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Jepun 2-1.
0: Oh, betul. Okay.
1: Maghribi tertinggal sebelum menyamakan kedudukan pada masa kecederaan, kemudian menang ke atas Belanda menerusi penalti. England pula bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kongo 2-1.
0: Ya, England pun tengah malam tadi ada main kan, awal-awal pagi lah.
1: Jadi benda macam ni yang tak dijangka.
0: Oh, maknanya kita tak boleh mudah mengalah lah.
1: Betul lah. Kalau kita jatuh tu tak apa, okey je. Kalau kita ketinggalan sikit tak apa, itu pun okey. Yang penting
0: terus
1: jangan
0: usaha.
1: Berhenti sebelum whistle penamat.
0: Oh, maknanya kita selagi ada masa, ada tempoh tu, macam jangka hidup kita ni lah. Selagi boleh berusaha, kita terus berusaha.
1: Betul. Jangan pernah berhenti walaupun rasa macam dah kalah dah. Macam ni contoh
0: ambil
1: yang
0: lah, kalah lah ni. Memang kalah lah. Kalau dah tunggu tak ada usaha.
1: Tapi yang macam tadi awak kongsikan yang Belgium dengan Senegal tadi kan, ingat kan dah menang lah, rupanya dah dapat tewaskan 3-2.
0: Itulah dia. Okey, baik, berita-berita yang bawa sepak lagi kita akan bawakan nanti. Sekarang kita nak dengarkan dahulu, kejap lagi kita ada berita tempatan, berita Johor FM 7.30 minit pagi. Sekarang kita ada lagu ini, Zul Hadi, Kekasih Belum Jelas, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, sampai masa untuk kami kongsikan kepada anda untuk klik tajuk berita pagi ini. Ada berita-berita menarik untuk kami bawakan kepada anda. Kis, apa cerita
2: dia
1: tu?
2: Ini dia, ada proyek transporter di Berkas cuba seludup 7 juta dadah ke negara jiran. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Johor menggagalkan cubaan menyeludup dadah bernilai hampir 7 juta ke negara jiran selepas menahan dua lelaki tempatan dalam satu operasi di Tenggara Perairan Tanjung Piai, Pontian. Pada hari Isnin lepas, Pemangku Pengarah Maritim Negeri Johor, Kapten Maritim Kamal Azri Kamil berkata adik-beradik yang berusia 26 dan 40 tahun itu ditahan pada 12.36 tengah malam selepas bot yang dinaiki mereka dikesan kira-kira 3.5 batu nautika di perairan tersebut.
1: Mm-hmm. Baik, ini apa yang berlaku di apa yang samalah kita kongsikan tadi ya, dengan gajah tu tragedi Greek berulang. Ibu gajah enggan berganjak 7 jam selepas anak mati. Sebelum ini yang berlaku di Greek.
2: Betul.
1: Ingat tak yang ada anak gajah di apa, dilanggar lori tu kan?
2: Ya, tarikh dia 11 Mei, waktu tu hari ibu.
1: Baik, ini tragedi di Greek Perak pada 11 Mei lalu meruntun jiwa dan emosi seluruh negara pada hari ibu seakan-akan berulang hari semalam lah. Apabila seekor anak gajah mati dilanggar kenderaan manakala ibunya enggan berganjak selama 7 jam di Felda Nita Mersing awal pagi semalam. Menerusi video tular di media sosial, gajah betina itu kelihatan enggan meninggalkan anaknya yang mati selepas dilanggar sebuah perodua beza dalam kejadian pada pukul 2.28 pagi. Jurucakap Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor yang mengesahkan kejadian itu berkata pihaknya menerima laporan kira-kira pukul 8.30 pagi sebelum 4 anggota dihantar ke lokasi bagi menjalankan siasatan awal. Dan beliau berkata, setibanya di lokasi, pihaknya mendapati seekor anak gajah betina dianggarkan berusia 5 tahun telah mati akibat pelanggaran tersebut, manakala seekor gajah dewasa dipercayai ibunya masih berada di kawasan kejadian.
2: Jadi untuk anda yang
1: melalui jalan tu,
2: kawasan tu kena berhati-hatilah sebab kita tahu gajah sifatnya macam mana kan. Dia akan mungkin tunggu atau akan datang lagi dekat lokasi tersebut. Baik, lagi untuk klik tajuk berita, AKPS catat nilai rampasan lebih 140 juta 5 bulan pertama tahun ini. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS mencatatkan nilai keseluruhan rampasan mencecah 140.863 juta sejak Januari hingga Mei tahun ini dan hampir sekali ganda berbanding dengan 8.1 juta yang direkodkan sepanjang tahun lepas. Dan menurut Ketua Pengarah AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata jumlah terbesar rampasan adalah menerusi Ops Crenshiel, iaitu operasi bersepadu mengesan sisa elektronik dan operasi di pintu masuk utama seperti lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
1: Baik, ini antara video yang tular juga sebelum ini. Kis, pernah nampak tak ada dua orang wanita yang meniaga cendol tu yang kehilangan kaki yang dia melompat-lompat tu kan. Ini ada cerita dia ni, kena lompat kalau nak cepat katanya. Okey, bukan meraih simpati tapi kami sudah berniaga cendol sebelum kehilangan kaki akibat kemalangan jalan raya 3 tahun lalu. Itu menurut Nik Hazira Safia dan Nik Husmadi 18 yang tular bersama dengan kakaknya Nik Haznita Safia.
2: Oh, adik-beradik.
1: Ya, adik-beradik. Tapi adik-beradik ni mereka kemalangan. Kedua-duanya hilang kaki kanan.
2: Hilang kaki kanan eh.
1: Kedua-dua sama, hilang kedua-dua kaki, apa, hilang kaki kanan lah. Okey, gigih berniaga cendol walaupun masing-masing tanpa kaki kanan. Kegigihan dua beradik dari kampung Sri Lebak, Temerloh, Pahang, meraih perhatian dan memberi inspirasi kepada orang ramai selepas video mereka berniaga tular di media sosial. Ding Hazira berkata mereka sebenarnya mula berniaga cendol sejak 2023, namun terpaksa berhenti seketika selepas terbabit dalam kemalangan sebelum kembali berniaga kira-kira sebulan lalu. Itulah dia. Baik, kita
2: berita berhati seketika.
1: Kita sambung seketika. Ini dia Said Iqbal, Bas Tamam untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung sedikit lagi untuk klik tajuk berita pagi ini. Ada cerita menarik yang kami nak bawakan kepada anda. Ini dia berkaitan dengan nilai kemanusiaan sudah mati. Ini tajuk dia. Okay, ini berita luar negara. Penduduk dunia kini sibuk menonton Piala Dunia 2026. Tiada siapa mengendahkan nasib kami yang terus dibunuh setiap hari. Kami kian dilupakan, kata pengerusi Muslim Camp Malaysia MCM di Palestin, Ahmad Abu Aish Al-Najjar. Menerusi kiriman mesej WhatsApp semalam, beliau meluahkan kesedihan berikutan nasib penduduk Palestin di Gaza kian terhakis daripada ingatan dunia. Menurutnya, tatkala jutaan peminat sukan global bersorak meraihkan gol di stadium, tentera rejim Israel meneruskan siri serangan roket dan drone yang membunuh rakyat Palestin. Terbaru, kumpulan kanak-kanak yang sedang bermain bola di padang menjadi sasaran serangan. Mangsa kanak-kanak Ahmed Muhsin dan Kamal Al-Najjar maut dalam serangan pagi semalam.
2: Baik, kembali ke dalam berita dalam negara. RUU Jenayah Cyber 2026 dilulus Dewan Rakyat. Dewan Rakyat hari ini telah meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Cyber 2026 yang digubal khusus bagi menggantikan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563. Langkah drastik itu diambil bagi memperkukuh keupayaan negara dalam membendung ancaman serta kesalahan jenayah cyber yang kini semakin berskala global.
1: Baik, itu antara sebab kami bawakan kepada anda menghampiri ke pukul 8 pagi waktu ini. Kita akan melangkah ke jam yang ketiga. Pagi ni kita ada apa untuk jam yang ketiga?
2: Hari Khamis yang manis, seperti biasa kami bawakan untuk anda pantun teka-teki.
1: Pantun teka-teki. Okey, nanti kita boleh jemputlah anda semua untuk bersama-sama dengan kami di siaran live TikTok dan juga live Facebook Johor FM. Kejap lagi, okey?
2: Ya.
1: Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Kejap lagi kita ada Ayai dengan Gadis Selatan untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: dunia terdengar.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Ah, kita ada Lao She.
2: Iya.
1: Okey, Lao She, hari ini kita nak belajar